0: Yayata.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: 95,1 FM Rock Maternal. Suara Budaya Kiraha.

28 ya waktu Indonesia Timur. Mas Desri juga di pagi hari ini yang masih bertamang sama budaya juga ya. Di pagi hari ini tentunya dengan lagu-lagu enak masih menemani sama budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini juga ada Mama Indah yang

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

09.56 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah Patabe dulu dari Baca Rita Pagi, Patabe juga dari Ruang Dengar Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Makasih untuk semuanya udah dengerin Perempat Pagi di pagi hari ini. Dan selanjutnya di Kerasi yang ada Bung Ato ya, yang nanti buat Emang Sapa Budaya dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Bagi yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah dan di studio Bung Ari. Turun mata ya, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Mulukiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan

Nusantara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Jangan ganti frekuensi, tetap

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan, Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah. Sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, Museum Rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

Dego-dego, Toruraka, rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Prompat Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum. Selamat siang Subajong sahabat budaya. Senang sekali saya Atoh Rabalan kembali baku dapat lagi dengoni untuk kesempatan hari ini tentunya di Kieraha siang serta Kieraha sore edisi siar hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Habar dokasa sahabat budaya, semoga ya semoga sahabat budaya pehabar lahalaha bato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama orang terkasih.

95,1 FM Prompat Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 11.57. Torang bakal hadirkan program Maso Siang edisi akhir pekan setelah penyampaian kabar Kieraha pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama Prompat Ternate Suara Budaya Kieraha.

Pusat Budaya Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM lokal kembali menunjukkan perkembangan positif dengan dibukanya cabang kedua pusat oleh-oleh khas Maluku Utara Pakesang di Kota Ternate. Kegiatan Grand Opening yang berlangsung meriah pada Jumat 15 Mei 2026 dihadiri sejumlah tamu undangan, pelaku UMKM hingga pejabat daerah. Owner Pakesang, Umi Salama, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang usaha yang telah dirintis kurang lebih selama 14 tahun. Dari usaha kecil rumahan, Pakesang berhasil tumbuh menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas daerah dan kian mampu membuka toko cabang kedua di Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memberikan apresiasi terhadap hadirnya Pakesang cabang kedua sebagai salah satu pelaku usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Diharapkan Pakesang menjadi contoh bagi para UMKM lokal untuk terus tumbuh dan mampu memperkenalkan produk khas Maluku Utara ke pasar yang lebih luas. Torang beralih ke kabar selanjutnya.

Sahabat Budaya, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Gama mendukung langkah Dinas Pendidikan yang menerapkan bahasa Tidore dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal itu disampaikan Ade Gama pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Menurut Ade, bahasa Tidore merupakan identitas budaya daerah yang harus terus dilestarikan, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Ia menilai penggunaan bahasa Tidore dalam kehidupan sehari-hari mulai berkurang dan jarang digunakan oleh anak-anak usia sekolah. Karena itu, kebijakan memasukkan bahasa Tidore sebagai muatan lokal dinilai menjadi langkah yang tepat. Pihaknya berharap bahasa Tidore harus diketahui oleh seluruh generasi. Fakta saat ini hampir 50% anak usia sekolah tidak lagi mengetahui bahasa Tidore, sehingga bahasa Tidore dimasukkan sebagai kurikulum di sekolah. Dan DPR pada prinsipnya sepakat serta mendukung langkah ini. Selain mendukung penerapan bahasa Tidore di sekolah, pihaknya juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berencana menetapkan hari tertentu sebagai hari penggunaan bahasa Tidore. Menurutnya, penerapan bahasa Tidore tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga perlu diterapkan dalam aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, sekarang torang hadirkan program Maso Siang hingga tuntas nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Durasi yang cukup lama, cukup panjang gitu ya sahabat budaya. Tentunya ragam informasi dihadirkan sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak juga ngoni bisa badengar di kesempatan siang hari ini, tentunya bersama Ato Ramalan. Selamat siang Subajo, kembali saya menyapa ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampat Ternate, baik ngoni badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya juga bisa bergabung, yang mau share informasi, yang mau share cerita, boleh sahabat, bisa gabung lewat telepon ataupun lewat WhatsApp. Sahabat budaya juga bisa berinteraksi melalui aplikasi RRI Digital.

Guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

ke Kabupaten Halmahera Tengah, jangan lupa mengunjungi salah satu destinasi wisata alamnya, yaitu Pulau Mor. Pulau Mor ini salah satu wisata yang berada di Kecamatan Patani, Halmahera Tengah, dan tidak berpenghuni namun memiliki pantai dan danau yang indah, sahabat budaya. Untuk bisa menikmati indahnya panorama Pulau Mor, pengunjung dapat mengaksesnya ya melalui dua jalur. Yang pertama menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 1 jam dari Patani, atau melalui penerbangan dari Ternate menuju Pulau Gebel, lalu dilanjutkan dengan menggunakan speedboat sekitar 1,5 jam menuju pulau cantik dan eksotis itu ya, sahabat budaya. Memiliki luas hanya sekitar 3 km persegi, Pulau Mor hanya dihuni 20 orang petani kelapa ya. Nah, ini beberapa lebihnya ya, kurang lebihnya puluhan petani kelapa. Namun begitu, Pulau Mor yang tak jauh dari Papua Barat ini memiliki garis pantai yang dipenuhi pasir putih yang sangat halus, sahabat budaya. Pasir putihnya yang memikat hati pengunjung. Tentunya pantai pulau ini juga memiliki air laut yang jernih dan dipenuhi terumbu karang dan puluhan spesies ikan hias gitu ya. Jadi sahabat budaya, untuk ngoni yang hobi aktivitas seperti snorkeling atau diving, bisa sepuasnya mengeksplorasi potensi bawah lautnya yang masih terawat lumayan baik gitu ya. Yang pasti selain memiliki pantai yang indah, ternyata Pulau Mor juga memiliki laguna atau danau air laut. Tentunya laguna yang memiliki air berwarna toska ini hanya berjarak 10 meter saja ya dari bibir pantai gitu, sahabat budaya. Nah, jadi kalau ke Halmahera Tengah, jangan lupa beronda di Pulau Mor, salah satu destinasi wisata yang cantik, yang masih asri dan eksotis di Halmahera Tengah tentunya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Sahabat budaya, waktu so menunjukkan pukul 12:27. Turang informasikan khususnya untuk ngoni umat muslimin dan muslimat, kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:30. Sekali lagi ya, untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur.

95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kieraha. Sahabat budaya, saatnya torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Madina. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attack. So
1: malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Rompa Ternate Suara Budaya Kiraha. Terima kasih Sekurofudofu untuk Ngoni yang masih terus mendengar Rompa Ternate. Masih di Maso Siang Sahabat Budaya, setelah penyampaian habari Kiraha pada pukul 13, torang akan lanjutkan kembali di sesi kedua Sahabat Budaya. Untuk itu tetap bersama Rompa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengembangkan budidaya udang faname sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Langkah tersebut ditandai dengan panen perdana udang faname yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara bersama Bumdes Jiko Banau di Desa Tuada, Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat 15 Mei 2026. Dalam panen perdana itu, budidaya dengan sistem semi-intensif berhasil menghasilkan sekitar 1,5 ton udang faname berkualitas. Hasil panen tersebut dipasarkan dengan harga sekitar Rp100.000 per kilogram. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seho mengatakan pengembangan udang faname tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana edukasi ekonomi produktif bagi masyarakat desa. Ia menilai kekayaan sumber daya laut Maluku Utara harus dibarengi tata kelola yang baik, termasuk penguatan akses pasar agar hasil perikanan daerah mampu bersaing secara kompetitif. Pada kesempatan itu, Sarbin Sehe juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi nelayan secara terintegrasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan kampung nelayan sebagai pusat produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan rakyat. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Usaha kecil dan menengah UMKM lokal kembali menunjukkan perkembangan positif dengan dibukanya cabang kedua pusat oleh-oleh khas Maluku Utara, Pakesang di Kota Ternate. Kegiatan grand opening yang berlangsung meriah pada Jumat 15 Mei 2026 dihadiri sejumlah tamu undangan, pelaku UMKM hingga pejabat daerah. Owner Pakesang, Umi Salamah, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang usaha yang telah dirintis kurang lebih selama 14 tahun. Dari usaha kecil rumahan, Pakesang berhasil tumbuh menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas daerah dan kini mampu membuka toko cabang kedua di Kota Ternate. Sementara Wali Kota Ternate, M. Tahwid Sulaiman memberikan apresiasi terhadap hadirnya Pakesang cabang kedua sebagai salah satu pelaku usaha berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Diharapkan Pakesang menjadi contoh bagi para UMKM lokal untuk terus tumbuh dan mampu memperkenalkan produk khas Maluku Utara ke pasar lebih luas. Sampai di sini kabar kira pukul 13, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kira pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Rantai Suara Budaya Kiraha masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan Sapa Budaya. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Syukur loci. Syukur ebeb. Syukur dala-dala. Syukur idala. Yang pasti ya. Untuk ngoni sahabat budaya yang masih terus badengar pro ampa Ternate, yang mau gabung boleh berbagi cerita, informasi, bisa gabung lewat telepon sahabat budaya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WA me boleh di 0853 9853 3951.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Sahabat Budaya, begitulah kalimat atau kata yang terucap ya saat meninggalkan kota Ternate. Selamat tinggal kota Ternate, selamat tinggal kampung halaman, selamat tinggal basudara gitu ya. Sedih sih dan berat, tapi namanya merantau untuk mengais rejeki, mencari hidup, mencari nafkah, apapun itu pasti dilakukan begitu ya sahabat budaya. Jadi hidup di perantauan memang berat dan sering memicu homesick sahabat budaya. Jadi homesick ini perasaan rindu atau kangen yang sangat mendalam terhadap rumah, keluarga atau lingkungan gitu ya sahabat budaya. Jadi sahabat bisa tetap terhubung dengan keluarga dan kampung halaman melalui jadwal rutin video call gitu ya, atau membuat grup obrolan khusus. Bisa juga sahabat budaya bergabung dengan komunitas perantau di sekitar, ya di sekitar sahabat budaya ya, agar tetap merasa dekat meski terpisah jarak gitu ya. Oke, yang lagi merantau meninggalkan kota Ternate, semoga ngondi dalam keadaan sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pokoknya ngondi harus tetap terhubung dengan keluarga dan kampung halaman gitu. Jadi melalui jadwal rutin seperti yang tadi saya so spill gitu ya, bisa komunikasi lewat video call dan lain sebagainya dah sahabat budaya, biar tetap dekat gitu kan, meskipun terpisah jarak, terpisah laut dan pulau gitu sahabat budaya, tapi tetap dekat dengan satu tindakan yaitu telepon, video call dan lain sebagainya gitu sahabat budaya. Baik, di masa siang sahabat bisa berbagi informasi ataupun yang mau berbagi cerita, boleh rekomendasi destinasi wisata, kuliner, apapun itu sahabat budaya, bisa ya melalui telepon di 3126518, juga di 0821952666695, atau lewat WhatsApp juga boleh sahabat, langsung WhatsApp kemari dah di 0853 9853 3951.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Real aman sahabat budaya. Iya. Tomajiko ini salah satu kelurahan di Pulau Hiri ya. Jadi kalau berbicara tentang Pulau Hiri, yang pasti Pulau Hiri mempunyai wisata alam yang sangat menakjubkan, yang masih asri juga gitu ya, menawarkan pesona alam dan juga sejarah daya tarik utamanya yang meliputi formasi batuan unik, air laut biru yang jernih, pemandangan pulau-pulau kecil dan sekitarnya sahabat budaya. Nah, jadi ada beberapa destinasi unggulan yang memang wajib dikunjungi di Pulau Hiri ya, seperti Pantai Batu Balubang, lalu juga ada Kampung Wisata Gurabala, Mujiu Majiko, juga ada Gura Mangova sahabat budaya. Tentunya panorama yang ada di Pulau Hiri, salah satunya batu berlubang ya, panorama Gurabula ini menjadi daya tarik tersendiri. Jadi untuk sahabat budaya yang gemar berkemah di area tebing di kawasan Baru Maadu, nah ini bisa gitu ya. Yang pasti di sana juga kita akan melihat panorama atau keindahan Gura Mangova, gugusan pulau kecil yang menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Nah sahabat budaya, Pulau Hiri tentunya memiliki museum tematik juga nih ya, sebagai bagian dari destinasi wisata sejarah dan budaya. Selain itu, kawasan pesisir Tomajiko semakin diminati wisatawan ya, termasuk para penyelam yang tertarik dengan pesona alam bawah lautnya. Jadi jangan lupa pesiar, jangan lupa beronda di Pulau Hiri sahabat budaya ya. Baik, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 13.56. Torang lanjutkan kembali program Masuk Siang di sesi terakhir sahabat, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang mau WhatsApp, yang mau telepon boleh ya. So ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi setelah kabar kiraha baru saya bacakan WhatsApp yang so masuk gitu ya sahabat budaya. Baik, saya ingatkan kembali yang mau gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821-952-6695. WA-nya di 0853-9853-3951.

Sahabat Budaya Pemkab Halmahera Timur Maluku Utara mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut perayaan HUT ke-23. Sebagai informasi, Halmahera Timur kini resmi menginjak usia 23 tahun. Daerah otonom di Maluku Utara ini mekar dan berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Maksud kami tahun 2003 dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Kota Amaba. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan panitia saat ini fokus merampungkan seluruh rangkaian agenda agar perayaan tahun ini berjalan sukses. Mengenai detail perlombaan yang akan memeriahkan HUT, Ubaid Yaakub mengarahkan agar rinciannya dikonfirmasi langsung melalui Ketua Panitia Ardiansah Majid. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dirancang oleh panitia dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pihaknya juga berharap semua mata lomba terlaksana dengan baik dan kedepannya Halmahera Timur bisa menjadi daerah yang jauh lebih sejahtera. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata Kemenpar menjalin kolaborasi dengan pihak maskapai internasional dengan cara menghadirkan penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung guna meningkatkan minat wisatawan mancanegara. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nima De Ayu Martini mengatakan bahwa perusahaan maskapai swasta yang membuka rute baru itu telah memulai operasional perdana dengan rute Singapura Tanjung Pandan Belitung pada 3 Mei 2026. Ia juga menjelaskan bahwa tahap awal layanan tersebut memiliki jadwal hanya dalam 2 kali di setiap minggu, yakni Rabu dan Minggu dengan kapasitas 112 kursi per penerbangan. Menurut dia, rute terbaru ini dapat memfasilitasi beberapa kebutuhan konsumen seperti kebutuhan perjalanan wisata maupun kunjungan singkat. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan terima kasih, syukur dofu-dofu. Sampai baku dapat lagi di kabar Kiraha selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Syah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dopu-dopu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Suara Budaya Kiraha.

Balik lagi di Maso Siang Sahabat Budaya. Torang sudah di sesi ketiga atau sesi terakhir ya. Baik. Terima kasih syukur dofu-dofu buat Ngoni yang masih terus badengar Pro Ampat Ternate, baik Ngoni badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat Ngoni yang belum punya aplikasi atau yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat Budaya juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Ragam informasi saya masih hadirkan Sahabat Budaya. Tentunya saya juga mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi, yang mau bercerita, atau yang mau sapa-sapa. Boleh Sahabat Budaya bisa gabung ya lewat telepon ataupun lewat WhatsApp. Selamat siang buat Ibu Farida yang lagi di Palu, semoga sehat selalu. Terima kasih ya selalu mendengarkan Pro 4 Ternate. Lalu juga Mas Subiono di Jawa Timur, semoga sehat selalu ya. Torang pendengar setia Pro 4 Ternate nih ya. Mas Subiono ini so 5 tahun ya badengar Pro 4. Jadi kemarin sempat sampaikan ke torang kalau Mas Subiono badengar Pro 4 itu dari tanggal 13 Mei 2020 apa 2021 yang pasti ya. Waktu itu Mas Subiono kasih tahu. Oke dah, yang pasti sekali lagi terima kasih syukur dofu-dofu buat Mas Subiono yang selalu setia badengar Pro 4 Ternate. Iya, kemudian ada Putra di Perumnas. Nah, ini pendengar setia Pro 4 juga. Selamat siang, terima kasih ya katanya. Salam buat semua-semua saja ya. So, abis makan siang, sekarang istirahat sambil badengar Pro 4 Ternate, lagu mantap-mantap. Tetap semangat buat kakak penyiar atau ramalan. Oke, terima kasih buat Putra di Perumnas. Berikutnya lagi ada Bunda Indah di Kulaba. Halo Bunda Indah, semoga sehat selalu ya. Maso siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ato si penyiar ganteng, si paling soft skin, no slow respon katanya. Insyaallah, masa begitu. Oke, katanya selamat bertugas siang ini. Sehat selalu, tetap semangat, selalu bahagia dalam hidup. Jangan lupa selalu bersyukur. Alhamdulillah Bunda, kalau bersyukur saya tidak lupa ya. Semoga torang semua selalu bersyukur gitu ya. Dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas keseharian torang. Iya. Tentunya satu lagi, bahagia, harus bahagia ya. Insya Allah bahagia gitu. Baik, sahabat budaya yang mau gabung boleh. Nah, Bunda Indah sudah ya WhatsAppnya. Lalu ada siapa lagi yang tadi sempat colek-colek. Ah, ini Aka. Aduh, saya lupa Aka ini ya. Jangan sampai saya lewat di AKP kampung kong dapat pele deng balak atau bulu, bahaya ini. Jadi harus disenggol-senggol alias disapa-sapa nih ya. Buat Aka sekeluarga di Maliaro, semoga sehat selalu Aka ya. Nah, ini Aka ini biasa dengar Pro 4 melalui streaming, bisa badengar melalui siaran terestrial juga ya. Biasanya cari-cari headset ini. Oke, siap ya Kak, yang pasti sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam juga buat Ibu Uji, ponakan-ponakan, buat Mama juga alias, oh iya, Yayu, saya lupa. Iya, Yayu ya. Selamat siang juga buat Yayu, pokoknya semua yang lagi di Maliar, semoga sehat selalu. Baik sahabat budaya, kali ini saya mau hadirkan lagu pop dulu ya. Seperti biasa di Pro 4, Ngoni bisa mendengar lagu pop Indonesia, tapi tara seintens atau tara banyak seperti torang pe studio atau programa tetangga sebelah ya, Pro 1 maupun Pro 2. Di Pro 4 Ngoni masih bisa dengar pop kok sahabat, tapi tara banyak, terbatas gitu ya. Jadi di sini tuh bervariasi, bisa Ngoni dengar dangdut, dengar keroncong Melayu. Apalagi yang kurang coba sahabat budaya, tapi yang jelas daerahnya paling banyak di sini nih. Jadi yang suka dan yang cinta musik-musik atau lagu-lagu lokal, lagu daerah, boleh ya Ngoni bisa join
Badengar Pro Ampat Ternate. Ini dia sahabat budaya, saya hadirkan satu pop Indonesia dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lagu ini tuh apa ya, pokoknya enak gitu ya. Saya kalau dengar lagu ini tara bosan-bosan kalau dengar terus gitu. Bukan karena memang paksa rindu atau jangan paksa rindunya, tapi suka dengar aja sih sahabat budaya. Yang suka lagunya nanti dengar aja. Silakan yang mau enjoy, yang mau menikmati, boleh ya, bisa dinikmati aja sambil nyanyi-nyanyi boleh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Korea Tourism Organization KTO Jakarta Office menghadirkan gelaran Korea Hybrid Travel Fair 2026 di Jakarta dalam mendorong minat masyarakat Indonesia mengunjungi Korea Selatan. Sahabat Budaya, target KTO tahun ini mencapai 440 ribu wisatawan Indonesia ke Korea Selatan ya. Dan pihak terkait berharap masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mengakses informasi wisata dan merasakan langsung pengalaman budaya Korea melalui cara yang interaktif dan menyenangkan. Sahabat Budaya berlangsung selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Mei 2026 di Main Atrium Gandria City Mall Jakarta. Korea Hybrid Travel Fair 2026 menghadirkan kolaborasi antar agen perjalanan online, maskapai penerbangan dan mitra industri lainnya yang menyuguhkan pengalaman perencanaan perjalanan gitu ya sahabat budaya. Menghadirkan 8 partner airline seperti Korean Air, Asian Airlines, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Royal Brunei Airlines, Thai Airways, Airways serta Vietnam Airlines. Mengusung tema Beyond Korea Travel Fair, gelaran tersebut hadir untuk mengajak para calon wisatawan untuk melihat sisi Korea yang belum terungkap dengan menghadirkan penawaran destinasi. Selain itu, promosi destinasi wisata budaya dan kultur Korea menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan Korea Hybrid Travel Fair 2026 Sabah Budaya. Di Korea Hybrid Travel Fair 2026, pengunjung bisa mendengarkan talk show yang membahas mengenai tips menikmati perjalanan hingga berbagai program menarik seperti airlines program, mini games interaktif seperti K-drama dubbing challenge dan K-travel golden bell, K-pop dance show hingga penampilan Norai Bang dan RPD. Wis, mantap ya sahabat budaya. Kalau Ngoni yang pengen ke Korea Selatan gitu ya, nah bisa join ya, bisa ikuti Korea Hybrid Travel Fair 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, di mana ini bisa mendorong sahabat budaya ya, mendorong minat sahabat budaya untuk mengunjungi Korea Selatan. Wih, mau dong ke sana ya. Kapan gitu ya sahabat budaya.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut tala.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Halsel resmi melaunching logo hari ulang tahun HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan sebagai identitas resmi yang akan digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Halsel tahun 2026. Launching logo HUT ke-23 tersebut ditandai dengan seremoni simbolis salam lima jari oleh Sekda Halmahera Selatan Bapak Dr. Abdillah Kamarula, disaksikan para pimpinan OPD, ASN dan awak media sahabat budaya. Kegiatan launching berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Halmahera Selatan pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin, serta dihadiri panitia pelaksana HUT dan unsur terkait lainnya guna memantapkan identitas serta filosofi logo resmi HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026. Sahabat budaya, dalam kesempatan tersebut, Sekda Halmahera Selatan Bapak Dr. Abdillah Kamarula menjelaskan bahwa logo HUT ke-23 bukan sekedar simbol perayaan tahunan ya, melainkan memiliki makna mendalam yang menggambarkan semangat, kemajuan daerah, persatuan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan identitas budaya Halmahera Selatan. Sahabat budaya, beliau juga menyampaikan bahwa penggunaan warna orange dalam logo melambangkan semangat, optimisme dan energi pembangunan. Sementara warna biru menggambarkan kekuatan maritim serta karakter Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan yang kaya sumber daya alam, budaya dan potensi wisata. Selain itu, hadirnya siluet penari cakal lele pada desain logo menjadi simbol pelestarian budaya, keberanian dan kekuatan masyarakat Halmahera Selatan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Sahabat budaya, pemerintah daerah ingin menjadikan HUT ke-23 ini bukan sekedar seremonia, tetapi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan pelayanan publik, serta membangkitkan semangat masyarakat untuk terus bersama-sama membangun Halmahera Selatan. Ya sahabat budaya, tentunya torang berharap pelaksanaan ataupun juga rangkaian daripada HUT Halmahera Selatan ke-23 tahun 2026 berjalan lancar dan berjalan sukses gitu ya. Yang pasti seluruh OPD juga untuk panitia pelaksana dan masyarakat dapat bersama-sama mendukung serta menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-23 agar berjalan meriah, tertib, aman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Halmahera Selatan. Ya sahabat budaya, informasi ini menjadi informasi pemungkas atau informasi terakhir torang di maso siang. Terima kasih syukur lofu-dofu yang pasti untuk sahabat budaya yang soba dengar maso siang selama kurang lebih 3 jam torang PK bersamaan. Lumayan panjang, lumayan lama, tapi tara berasa sahabat budaya ya. Sudah hampir jam 3 sore nih. Abis ini torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta. Setelah Pro Ampa Jakarta, kembali sahabat budaya bersama torang di Pro Ampa Ternate pada pukul 16 atau jam 4 sore ya. Sebelumnya torang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan juga umat muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.53 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih syukur dofu-dofu sahabat budaya yang soba dengar saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore, subajau.

Suara Budaya Jakarta, Bang Fai masih nemenin Abang Pok tentunya di siang hari ini ya, jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore ya, dengan cuaca yang hujan. Udah keturun hujan aja nih Abang Pok ya, di mari tadi sempat apa namanya reda tapi hujan lagi ternyata ya. Oke deh, gak apa-apa, adem, makin adem dah ya, artinya adem, cuacanya adem, udah paling cocok dah bener. Yang penting jangan buat kerusuhan ya Bang Po ya. Karena kemarin sempat rame tuh Bang Po ya, ada konser Afgan tuh di Grand Indonesia. Itu terjadi kerusuhan Bang Po ya, padahal itu kan di tempat umum gitu. Nah, kalau menurut Abang Po sendiri gimana nih bersikap di ruang publik tuh harusnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin bisa kirim komentarnya Bang Po di mari ya, nemenin Abang Po sampai jam 3 sore nanti ya. Ya tunggu komentarnya di 0812 1124928 atau 0213506.

0: Salah satu tradisi suku Nias pada saat menggelar pesta adat Owasa adalah membentuk dengan memahat batu sebagai tempat usungan orang yang mengadakan pesta dengan tujuan untuk mengokohkan status atau derajat seseorang di tengah masyarakat. Adapun pahatan batu yang telah jadi itu dikenal dengan nama Osa-Osa. Osa-Osa ini adalah ciri khas karya masyarakat dari Kecamatan Lahusa dan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dengan bentuk yang bermacam-macam.
1: Osa-osa itu artinya usungan. Kalau orang misalnya seperti kalau menikah di sini kan diusung, ditandu. Nah, itu merupakan tempat usungan atau tempat untuk menandu, karena pada saat pesta itu orang yang melakukan pesta tersebut dia harus duduk di atas usungan itu dan kemudian diarak, dibuat prosesi sepanjang desa sebagai tanda untuk peneguhan status sosial.
0: Sesudah pesta selesai, batu usungan tersebut diletakkan di depan halaman atau ulayama rumah pelaku pesta Owasa. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang satu kepala, tiga kepala dengan mulut terbuka, dan tiga kepala mulut tertutup. Bahkan, jika dilihat dari bentuknya, maka ditemukan makna yang berbeda-beda pula.
1: Nah, ini ada yang bulat seperti meja yang kecil ini, itu disebut adulomano ra'alawe. Apa maksudnya itu? Pada saat dia menikah si putri ini, lalu karena dia anak bangsawan, dia diberikan batu itu sebagai simbol bahwa dia anak dari bangsawan. Nanti pada saat dia melakukan pesta lagi, bisa dibuat lagi. Misalnya bersama suaminya, mereka buatkan patung yang berkepala seperti ayam itu, atau rusa, atau burung. Itu kalau menyerupai kepala ayam itu niomanu-manu. Sering sekali niomanu itu seperti ayam jantan, jago. Nah, itu juga ada artinya karena disimbolkan pesta itu kan kalau di Nias itu membagi-bagi makanan. Mereka potong babi lalu bagi kepada semua orang. Nah, itu proses berbagi itu merupakan sifat dari yang pelaku pesta itu. Nah, ada yang kemudian seperti burung Raja Wali, anebo. Nah, itu juga melambangkan bahwa memang status sosial tinggi itu bertengger seperti yang ditandu.
0: Menurut Nathalie Duha, filosofinya yaitu jika satu kepala artinya adalah orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa sebanyak satu kali selama ia hidup. Jika osa-osa tiga kepala dengan mulut terbuka artinya orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta Owasa lebih dari satu kali selama ia hidup. Sementara jika yang dibuat osa-osa tiga kepala mulut tertutup, artinya usungan tersebut digunakan oleh istri bangsawan atau Ndrongam Balugu pada akhir seluruh pesta yang disebut dengan Lavu-Lavu Gowasa.
1: Lalu ada lagi yang berkepala satu dan ada yang sampai berkepala tiga. Itu biasanya dipergunakan sebagai tanda atau simbol status. Misalnya kalau di Nias ini kan peneguhan status sosial itu sangat diperlukan untuk pengakuan statusnya. Jadi pada saat dia melakukan pesta-pesta sebelumnya belum sempurna, itu peneguhan status biasa misalnya anak bangsawan, sudah bangsawan mereka memang, tapi kemudian pada saat dia menikah seperti di sini misalnya kan ada pemberian nama gelar lagi itu kan. Ada yang kalau di sini hanya menikah saja, tidak diberikan gelar sama mereka. Tapi kalau ada gelar, artinya ada penambahan kewajiban secara adat. Nah, pada saat menikah itu. Nah, itu bisa dibuatkan batu. Atau kalau tidak demikian, pada saat mereka membangun rumah. Lalu pada saat peresmian rumah itu, dibuatkan pesta peneguhan statusnya juga sekalian. Nah, pada saat itu kemudian dibuatkan batu yang berkepala satu.
0: Nathalie Duha menyampaikan, di saat sekarang ini memang sudah jarang masyarakat yang menggelar pesta Owasa, meskipun masih ada satu atau dua keluarga yang melaksanakannya untuk meneguhkan status sosialnya. Jika dibandingkan pun, pada zaman dahulu, osa-osa ini selalu didirikan dengan batu. Namun demikian, pada masa sekarang juga lebih banyak dibuat seperti souvenir saja. Padahal, pada masa dahulu, itu tidak boleh berlaku demikian. Artinya, memang orang yang membuat batu itu ada syaratnya. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus satu kepala dulu. Hingga ketika terakhir sekali, osa-osa yang tiga kepala itulah artinya penyempurnaan dari segala pesta dan status sosialnya.

0: Jadi Abang Po, kenapa itu bahas soal harusnya gimana kita bersikap di ruang publik gitu ya? Karena kemarin itu sempat emang ada ya kericuhan di kawasan Grand Indonesia pada hari Kamis lalu ya. Ada penampilan penyanyi Afgan di kawasan GI, terjadi kericuhan saat wanita, ada sebuah ibu-ibu gitu ya, nekat membawa perangkat suara pribadi dan meminta nyanyi bareng Afgan secara langsung ya. Jadi kayak bawa sound system gitu. Pengen nyanyi bareng Afgan ya. Tentunya ya aksi tersebut memicu ketegangan di tengah kerumunan penonton yang sedang asik ya menyaksikan penampilan Afgan gitu ya. Dari video unggahan, salah satu unggahan di sosial media sih, tampaknya dari petugas keamanan ini ya berusaha keras untuk menahan sang ibu gitu ya. Nah, kira-kira kalau Abang Pok sendiri gimana nih kalau bersikap di ruang publik? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Pok Lia.
0: Siang dengan siapa, di mana?
1: Dengan Leman tanggamu Lampung, Pok Lia.
0: Dengan siapa?
1: Leman, Pok Lia. Ini Pok Lia bukan?
0: Iya, betul. Oh, Bang Leman, iya. Lama ya enggak gabung nih Bang Leman, enggak ngobrol sama Aik.
1: Iya. Betul, Pok Lia. Saya juga kok siapa yang tugas yang ini enggak tanya Pok Lia gitu.
0: Bang Leman.
1: Ya, apa Leman tadi Pak Lia? Ya.
0: Iya, kabar gimana, baik?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga Pok Lia juga sehat selalu.
0: Iya, daerah Bang Leman sendiri gimana? Hujan enggak?
1: Ini cuacanya agak-agak mendung, Pok Lia.
0: Bang Leman tuh di mana sih?
1: Hujan enggak.
0: Bang Leman tuh tinggalnya di mana sih sekarang nih?
1: Di kota kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Pak Lia.
0: Oh, di Kota Agung.
1: Jalan Pelita PU.
0: Iya. Yeah. Cuacanya mendung-mendung aja tapi kagak hujan ya.
1: Iya, mendung-mendung manja gitu, Pak Lia.
0: Mendung-mendung manja. Nah, kalau kata Bang Leman sendiri, kalau misalkan kita pergi nih ke suatu tempat, ruang publik itu kan ruang bersama ya, bukan ruang pribadi gitu ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Bang Leman?
1: Iya, kita masih menjaganya, Pok Lia. Itu kan kepunyaan kita semua.
0: Betul.
1: Itu kan ruang publik itu kan memakai biaya yang tidak sedikit, Pok Lia.
0: Betul.
1: Ya, jangan dirusak lah, kalau bisa jangan diganggu. Jadi kalau bisa kita jaga, kita kita apa namanya awal dengan baik, Pok Lia. Jadi supaya indah, supaya bisa digunakan. Apa namanya digunakan untuk publik itu sendiri semua juga bisa menggunakannya, Pok Lia.
0: Oke, gitu. Jadi kayak menghargai, apalagi kalau misalkan ada event gitu ya di suatu tempat.
1: Iya.
0: Masa iya kita datang-datang ngobrak-ngabrik, kan kasihan juga yang punya hajat ya.
1: Kalau bukan kita siapa lagi, Pok Lia, gitu kan.
0: Bener.
1: Kadang-kadang anak-anak itu yang bikin apa gitu, Pok Lia, yang tangan-tangan jahil itu, Pok Lia.
0: Betul, seringkali kalau misalkan anak-anak tuh kan ya itu namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi kalau Bang Leman sendiri, kalau lihat anak-anak yang suka rusuh gitu, apa justru dibiarin karena maklum di anak-anak atau gimana? Atau justru negara ibunya?
1: Ya itulah namanya anak-anak ingin menunjukkan identitas yang Pok Lia gitu.
0: Iya, betul sih.
1: Dan juga dia itu kadang-kadang anak-anak itu ingin yang enggak ada kerjaan gitu, kadang-kadang ya saling apa namanya
0: jahil ya jadinya ya
1: jahil gitu tangannya nggak mau diam gitu, Pok Lia. Kalau bisa lah ayo kita bangun fasilitas umum, fasilitas kepunyaan publik gitu. Jadi kalau makan biaya kan sayang, biaya tuh dibuang-buang gitu, Pok Lia.
0: Iya, betul. Ya deh, terima kasih. Ada salam nggak buat siapa, Bang Pol Lia?
1: Iya, makasih kembali sama Pak Lia, sama juga salam sehat lagi dan juga untuk semuanya se-Indonesia.
0: Oke, gitu, baik. Terima kasih Bang Leman.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Oke, makasih juga, sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Kota Agung ya. Tapi emang benar sih, kita harus menghargai sesama. Ruang publik itu kan ruang bersama kan ya. Kita jangan sampai merusak sesuatu hal yang ada di dalamnya gitu. Termasuk mungkin ketika ada event atau agenda apa gitu ya, di ya entah di mall, di lapangan, di mana gitu. Masa iya kita datang malah ngacak-ngacak, kan kasihan juga yang punya hajat. Bayangin aja dah kalau misalkan Abang Po sendiri yang punya hajat gitu ya, tiba-tiba diorak-arik tuh sama orang-orang, gimana rasanya ya kan, pasti sedih dong ya. Ayo tunggu komentar yang lainnya ya, di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510.

Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR.

kok ya, ngomongin soal jaga sikap di ruang publik itu emang jadi tanggung jawab kita masing-masing gitu ya Bang Po ya. Tapi Ayu pengen tahu komentar dari Abang Po sendiri gimana nih ketika di ruang publik, apakah Bang Po juga sudah menerapkan dan gimana nih komentar dari Abang Po sendiri. Pak Gilang di Karawang, sore Po Alia, sore juga. Udah sore ya, masih siang dong Pak Gilang jam segini mas, setengah dua ya. Masih siang jam segini. Pak Selamat Rusani di Magelang, katanya siang Po Alia, kalau menurut saya sih yang wajar aja. Kalau kenal ya sapa, kalau enggak ya enggak gimana-gimana. Tetap jaga sikap dimanapun berada, jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Betul. Nah kaitannya sama yang ini ya, kalau kenal sapa, kalau enggak ya enggak usah gimana-gimana. Ini juga ternyata sikap apa ya, enggak perlu terlalu ramah juga perlu kadang ya. Kalau misalkan kita bertemu orang kan kadang mari pak gitu-gitu ya, tapi ternyata ada kalanya dimana kita enggak usah nyapa, nggak usah gitu loh. Tahu nggak sih kayak bukan saatnya buat nyapa orang gitu ya, itu juga perlu diterapkan tuh di publik gitu kan ya. Bukan berarti di setiap kita ketemu orang harus disapa tuh, enggak gitu ya. Jadi nggak apa-apa sesekali kita nggak nyapa tapi karena alasan tertentu gitu, karena nggak semua orang harus disapa, apalagi orang yang bukan orang yang kita kenal gitu kan. Kecuali orang yang kita kenal gitu, mungkin kita bisa harus ya itu harus nyapa, bukan nggak lagi gitu kan ya.

0: kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta. Kalau lu ngomongin soal sikap di ruang publik ya, dari Pak Herman Ganesa Parung Panjang Bogor sendiri sih bilang katanya polia kita harus bijak dan dewasa serta menghargai orang yang punya hajat. Betul gitu ya. Ya, lagi-lagi karena ketika ada sesuatu hal, suatu acara itu kan perlu modal gitu ya. Jadi kita harus menghargai tentunya ya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga polia sehat selalu ya. Amin. Yang sering ayah lakuin berbuat baik depan umum seperti menyingkirkan paku atau tusukan gigi apabila yang lihat, dan ayah sering bersih-bersih di arena tenis meja tempat ayah main gitu Pak Lia. Wah, luar biasa sekali Pak Budi ya. Tapi emang harus kayak gitu ketika kita menggunakan fasilitas umum ya. Namanya fasilitas umum lagi-lagi ya. Ruang publik milik bersama, jaga bersama gitu. Jadi kita juga makai ya, kita juga harus tahu diri gitu ya. Misalkan kita lihat sesuatu hal yang mengganggu di jalan atau melihat sesuatu hal yang mengganggu orang lain, kalau kita bisa bantu ya harusnya sih emang bantu gitu ya. Ya hidup mutualisme aja Bang Po ya, biar kagak ngerugiin gitu ya.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kiraha.
1: Habar Kiraha pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal kembali menunjukkan perkembangan positif dengan dibukanya cabang kedua pusat oleh-oleh khas Maluku Utara Pakesang di Kota Ternate. Kegiatan reopening yang berlangsung meriah pada Jumat 15 Mei 2026 dihadiri sejumlah tamu undangan, pelaku UMKM hingga pejabat daerah. Owner Pakesang Umi Salamah menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang usaha yang telah dirintis kurang lebih selama 14 tahun. Dari usaha kecil rumahan, Pakesang berhasil tumbuh menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas daerah dan kini mampu membuka toko cabang kedua di Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman memberikan apresiasi terhadap hadirnya Pakesang cabang kedua sebagai salah satu pelaku usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Diharapkan Pakesang menjadi contoh bagi para UMKM lokal untuk terus tumbuh dan mampu memperkenalkan produk khas Maluku Utara ke pasar yang lebih luas. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Tim Maluku United akan berusaha menampilkan pemain terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan 3 poin. Laga Maluku United versus Persita dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung stasiun TV Indosiar. Hal tersebut disampaikan pelatih kepala Maluku United, Henry Susilo, dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 kontra Persita Tangerang, Jumat 16 Mei 2026. Pelatih kepala Maluku United, Henry Susilo, menyatakan setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kiraha kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir di Gelora Kiraha musim ini. Raihan 3 poin pun menjadi misi utama yang ditetapkan Coach Henry pada laga hari ini. Evaluasi dari pertandingan terakhir telah dilakukan dan kini timnya siap memberikan permainan lebih terbaik di lapangan. Maluku United harus kehilangan Angulo karena akumulasi kartu merah pada laga terakhir kontra PSM Yogyakarta. Meski begitu, Henry memastikan situasi tersebut tak akan menjadi batu sandungan atas game plan yang telah disiapkan tim pelatih. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 16. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai torang paku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

apa-apa. Gitu ya. Aku dimusuhin, ya gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun, ya gak apa-apa. Aduh, sakit sih. Tapi gak apa-apa. Ini adalah lagu terbaru dari Anissa Bahar di, ya, dirilis atau diproduksi tanggal 1 Mei 2026 lalu, sahabat budaya. Dan tentunya gak apa-apa dari Anissa Bahar sebagai lagu pembuka ataupun lagu yang mengawali torang pe kebersamaan dalam program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya, sahabat budaya. Sore hari ini bersama Atoh Ramalan, Kawal Ngoni di Torang Badangdut sampai nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau, sahabat budaya. Bagaimana Ngoni pe kabar sore hari ini? Harapan saya semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu happy, bahagia, terhibur bersama Pro Ampat Ternate, dan pastinya tetap semangat dalam menjalankan rutinitas maupun aktivitas pada sore hari ini, ya sahabat budaya. Kalau ada yang lagi aktivitas gitu, yang lagi santai-santai, lagi kumpul-kumpul di rumah bersama keluarga, bisa gabung ya, bisa join di Torang Badangdut. Untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsAppnya di 0853 9853 3951. Oke, saya mau hipnotis siapa nih? Ada yang mau dihipnotis? Oke dah kalau begitu, ini dia Eva Puka, hipnotis.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Iya, sahabat budaya, buat Ngoni yang mau meramaikan bisa gabung ya lewat telepon maupun WA. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Torang Bedangdut.
1: Punya abang.
0: Halo, Torang Bedangdut.
1: Dangdut orang punya.
0: Siap, benar sekali. Dengan Abang dari Andi kah ini?
1: Iya, dari Nabire ke Manado. Selamat sore Bang Ato.
0: Cakep. Sedap.
1: Nono Dika udah gabung belum?
0: Belum gabung.
1: Oh ya. Saya minta lagunya ini saja. Apa lagunya Pengorbanan dari Imam Eta Pemansur. Bukan perpisahanku tangisi, namun pertemuanku sesali. Bagaikan langit tiada berdiri.

0: Banen. Dari Mansur nanti dihadirkan, Bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pertama-tama buat Dika, Italia Abu, selamat siang tahun sayang. Lagu ini tidak artikan yang bukan-bukan, Dika, ini hanya sebuah lagu ini. Ya. Jangan tersinggung dengan lagu ini, tidak apa-apa.
0: Lagu doang ya.
1: Ya, hanya lagu.
0: Siap, Bang.
1: Lagu.
0: Oke. Okay.
1: Terus sehat selalu Dika di sana bersama keluarga, panjang umur rezeki selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Kuai sahabatku yang baik ya. Terus buat Andi Batam, Pak Andi Alfarid, buat Bunda Natalia, buatnya Pak Junaidi, Kubuce, buat Bang Ato, sehat selalu panjang umur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Agak kerewa Bang Ato, kamu adalah Elona.
0: Iya, bagaimana Bang Andi?
1: Ada lagunya?
0: Ada lagunya, Bang. Iya.
1: Tepat sebuah di situ.
0: Ada Ki, ada Mi.
1: Syukur dopu-dopu.
0: Siap, mantap, Bang.
1: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga Bang Andi. Iya, dari Jambi Bang Andi sudah meramaikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu dan tetap semangat Bang Andi. Next saya ke PSN 3126518. Nah, halo Torang Bedangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Abdul Rahim di Kaltim ya.
2: Iya,
0: betul Bang Abdul Rahim. Sehat Bang Bang Abdul Rahim.
2: Sehat. Bang Ato.
0: Alhamdulillah. Baik. Bang mau request lagu apa nih?
2: Ada di mana-mana, Selfie Yama penyanyinya.
0: Siap. Silakan lanjut salam-salam buat siapa nih, Bang Rahim?
2: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI From Ternate. Antara lain ya ada Pak Yasin di Mangga Dua, kemudian Kuai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, Mama Indah di Akegale, ada Purnama Sari di Pantai Bahari Polewali Mandar Sulawesi Barat, Sari di Kota Seribu Sungai Kalimantan Selatan Banjarmasin. Berikutnya Putra Kampis di Kampung Pisang Ternate. Berikutnya ada Pak Andi di Batam. Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Pak Andi Alfaris di Batam. Berikutnya Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI From Ternate dimanapun berada, saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baik sahabat budaya, sebelum nanti torang badengar lagu, saya terima satu penelpon lagi ya dari WhatsApp. Ada Ibu Farida yang sudah bergabung. Halo torang badangdut. Halo Ibu Farida, sudah tersambung. Bagaimana, apakah bisa mendengarkan suara saya Ibu Farida? Torang pe WhatsApp ini biasanya dia merajuk sahabat budaya. Lagi kendala nih, error ya. Bagaimana di HP audio ini kurang jelas, modulasinya tara maksimal. Ya, halo Ibu Farida, bisa dengar suara saya? Halo. Ya, halo Ibu Farida. Baik, Ibu Farida di Palu ya, boleh coba kembali. Untuk saat ini WhatsApp-nya ada sedikit kendala, lagi mengalami gangguan dari sistem atau audionya nih. Torang cek-recek dulu sahabat budaya, kalaupun ada kendala sahabat, nguni bisa join atau gabung saja lewat telepon. Kalau tar ada pulsa biasa, lewat WhatsApp boleh, via pesan ataupun voice note saja sahabat budaya, karena telepon lagi error nih ya. Baik, saya hadirkan lagu berikut ini dari Mansyur S, Pengorbanan, spesial buat Bang Andi di Jambi. Menyusul lagu kedua dari Selviyama, Ada di Mana-mana, spesial buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Tetap bersama Pro Ampaternate, suara budaya Kiraha, untuk program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Torang Badangdut.

0: Dangdut, dangdut orang punya sahabat budaya. Saya terima penelpon yang so gabung di sore hari ini. Halo, turang badangdut.
1: Oh, belum.
0: Halo, turang badangdut. Halo, turang badangdut. Dengan siapa di mana?
1: Oh, bikin apa ini? Tak putus lagi sahabat budaya. Saya coba ke WhatsApp. Ada Dika di Taliabu yang so gabung.
0: Halo, turang badangdut. Iya, halo, turang badangdut. Bisakah Dika mendengarkan suara saya? Suara Dika kurang jelas atau tidak kedengaran di sini ya, sahabat budaya. Sepertinya masih ada kendala. Dika bisa coba kembali ya, ataupun chat saja. Voice note juga boleh, karena telepon untuk audionya lagi mengalami masalah nih ya. Ada gangguan di audio di sini, sahabat budaya. Baik, saya ke GSM, ada yang gabung. Halo, turang badangdut. Halo, turang badangdut.
2: Dangdut yang punya.
0: Iya, benar sekali, Bung Tahir di Halber, tepatnya di Susupu. Sehat, Bung Tahir?
2: Alhamdulillah, sehat. Semoga Bung Ate juga sehat selalu di situ.
0: Amin, amin. Makasih, Bung Tahir. Mau mendengar lagu apa nih?
2: Lagu Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah.
0: Pandai Bersilat Lidah, oke. Lanjut, salam-salam pas apa nih, Bung Tahir?
2: Ya, pertama, salam hormat, salam sehat selalu Bung Ate sama Operasi Harapan Sehat bersama bertugas. Ibu Inda di Akega Ale, Ika Gaida di Oscar Toloko di Pemimpin Jandut itu, harapan saya selalu. Mafia di Moti, atau di Metara, harapan saya selalu. Di Guria, Ibu Farida di Palu, Purnama Sari, dan Sari di Banyumas juga harapan saya. Dan Ibu Ita di Sentiong, harapan saya selalu. Bung Kama, Ko Aipin di Tidore, harapan sehat selalu. Bung Yasin sama Mahuga juga, harapan sehat. Dan Mas Andi di Batam, Andi di Jambi, Mas Andi di Jambi juga, dan Andi di Batam juga, harapan sehat. Tiga Andi sekalian, harapan sehat semua. Dan Pak Abdul juga harapan sehat, Mas Diono juga, bintang pertama. Pak Ahmad di Bandung Timur, harapan sehat selalu. Dan Ayu di Masohi akan di Maliaro, Bung Otis di Kampung Pisang, di Rumpidore. Dan Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia di Manado, dan semua-semua jodoh di Manado. Assalamualaikum,
0: Pak Samsir,
2: semua. Terima kasih,
0: Bung Ato. Kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Tahir di Susupu Halbar. Ya, sahabat budaya yang mau gabung lagi, silakan 3126518, juga di 082195266695, WA-nya di 0853-9853-3951. Baik, yang tadi so gabung lewat WhatsApp, Dika dan Ibu Farida serta Kobuce ya, tapi tara tembus karena torang pe WhatsApp lagi bermasalah untuk audionya nih, jadi modulasinya tara dapat dengar begitu. Bisa dicoba lagi ya, semoga normal, biar Nguni bisa sapa-sapa, bisa request lagu begitu ya. Ya, saya ke WhatsApp, ada yang WhatsApp. Nah, ini pesan dari Ko Ipin Krinaldi ya. Oke, saya bacakan WhatsApp dari Ko Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dangdut orang punya. Saya mau salam-salam buat semua pendengar aja. Boleh request lagu Wakuncar buat anak-anak operator master sound system, lagi sibuk persiapan acara resepsi sebentar malam katanya. Buat adik Ato Tabea Syukur Dofu-Dofu. Oke, Syukur Dofu-Dofu kembali ya buat Ipin di Jalan Black Metal Tidore Utara. Ya, saya ke telepon lagi sahabat budaya. Halo, Torang Badangdut.
3: Halo, Dangdut Torang punya.
0: Oh, kenapa ini telepon jadi?
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Iya, Dangdut Torang punya.
0: Iya, benar sekali. Dengan Mbak Sari kah ini?
3: Iya, Mbak Sari.
0: Oke, Mbak Sari. Sehat, Mbak Sari?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
3: Di Kalimantan.
0: Hujan di sana?
3: Iya.
0: Baik, semoga berkah, semoga bermanfaat hujannya.
3: Iya, amin.
0: Disyukuri ya.
3: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
3: Mati pun berani.
0: Mati pun berani.
3: Iya.
0: Wow. Yang nyanyi siapa?
3: Yusnia dengan siapa itu? Latifkan kan itu ya.
0: Yusnia dan Latifkan. Baik, ada lagunya. Silakan salam-salam buat siapa nih Mbak Sari?
3: Salamnya buat semuanya aja. Buat abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari di Kalimantan. So, gabung ya. Bunda Indah di Kulaba, saya coba ya, semoga bisa katanya nih. Oke, dicoba Bunda. Ini masih ada kendala nih. Baik, Dika tadi juga tara bisa ya, tara dapat dengar dia pe suara. Sekarang saya ke Bunda Indah di Kulaba, semoga jadi. Halo, Torang Badangdut. Ya, halo Bunda Indah, so tersambung. Bisakah mendengarkan suara saya dan suara Bunda Indah tara dapat dengar di sini? Berarti masih gangguan nih ya, tara keluar nih. Mohon maaf sekali ya sahabat budaya, nanti dicoba-coba lagi, semoga bisa ya sebelum nanti Torang akhiri acara Torang Badangdut. Dangdut Torang punya pandai bersilat lidah dari Nursia Samsudin. Kali ini saya hadirkan spesial buat Bung Taher di Susupu.

Itu dia dari Nursia Samsudin, pandai bersilat lidah. Spesial buat Bung Tahir di Susupu. Mati Pun Berani dari Yusnia featuring Latif Khan bakal dihadirkan, dan lagunya menjadi lagu pemungkas sekaligus mengakhiri torang PK kebersamaan dalam program Torang Badangdu Dangdu Torang Punya Sahabat Budaya. Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16.55. Saya tuntaskan WhatsApp yang sudah masuk sebelum torang akhiri Torang Badangdut ya sahabat budaya. Dari Dika di Italia, Bu. Assalamualaikum, selamat sore Torang Badangdut. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Atuh? Kabarnya baik, alhamdulillah. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang katanya, selamat bermalam minggu. Buat Bunda Ustazah Ida, Ibu Natalia, Ibu Farida, Bung Tahir sekeluarga. Salam juga buat Ko Ama, Ko Ai, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Mas Subiono. Apa ini? Pak SBY ya? Oke, salam juga buat Kak Ayu di Masohi. Dan semuanya aja dirangkul jadi satu katanya. Buat Kak Ato, selamat bertugas. Selamat sore, salam Torang Badangdu, Dangdu Torang Punya. Monggo dilanjut. Oke. Selanjutnya ada lagi. Oke, Putra di Perumnas menyapa aja Bang. Selamat sore buat sahabat-sahabat, salam kompak selalu. Salam kenal dari Putra di Perumnas. Buat Kakak Ato, penyiar sore hari ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Salam Torang Badangdu, Dangdu Torang Punya. Oke, makasih ya sekali-sekali gabung lewat telepon ya Putra. Lalu juga ada Bunda Indah di Akega Ali ya, katanya menyapa aja untuk semua. Ko Ato suara, apa nih? Ko Ato pesuara torang dengar jelas di telepon WA, tapi torang pesuara tara dapat dengar. Iya, begitu ya. Tadi gangguan nih Bunda. Kata Bunda Indah gangguannya so hampir 2 minggu tuh WA-nya. Masa sih 2 minggu? Iya ya, kurang lebihnya. Error abis normal, abis error lagi. Nanti dicek recek ya. Semoga setelah ini WhatsApp-nya so normal bisa, biar bisa gabung kembali ya lewat WhatsApp sahabat budaya. Baik, torang akhiri program sore hari ini, Torang Badangdut Dangdut Torang Punya, untuk edisi siar hari Sabtu 16 Mei 2026. Nanti habis ini ada rekan Fajar ya yang akan kawal sahabat budaya untuk kiraha malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Atuh Ramalan bersama rekan tim TMB, operator studio Dini Hima, mohon batabea sahabat budaya sampai torang bakuda apalagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Subajau.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tim Malut United akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan 3 poin. Laga Malut United versus Persita dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung stasiun televisi Indosiar. Hal tersebut disampaikan pelatih kepala Malut United Henry Susilo dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 kontra Persi Tangerang Jumat 16 Mei 2026. Pelatih kepala Malut United Henry Susilo menyatakan setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kiraha kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir di Gelora Kiraha musim ini. Raihan 3 poin pun menjadi misi utama yang ditetapkan Coach Henry pada laga hari ini. Evaluasi dari pertandingan terakhir telah dilakukan dan kini timnya siap memberikan permainan terbaik di lapangan. Malut United harus kehilangan Angulo karena akumulasi kartu merah pada laga terakhir kontra PSIM Makassar. Maksud kami, kontra PSIM Yogyakarta. Meski begitu, Henry memastikan situasi tersebut tak akan menjadi batu sandungan atas game plan yang telah disiapkan tim pelatih. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman dan berdaya saing di tengah tantangan global. Dalam pembukaan Rakernas AITA di Haris Vertu di Jakarta pada Rabu 13 Mei kemarin, Niluh menyampaikan bahwa sektor pariwisata global termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan yang cukup besar akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, kinerja pariwisata Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 tetap menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh 8%. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13,14% dibandingkan periode sebelumnya. Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan 5 program unggulan tahun 2026, yaitu sinergi peningkatan keselamatan wisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, serta tourism 5.0. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 17, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapa lagi, tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Edarkan ganja dan sabu, pemuda di Ternate kembali diringkus. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menerima langsung aspirasi penyandang disabilitas dalam agenda reses di Salero, Kota Ternate. Pertemuan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI itu membahas dorongan percepatan perda disabilitas hingga akses layanan publik yang inklusif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Ternate. Seorang pemuda berinisial MFBM, 19 tahun, ditangkap di Jalan Raya Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kamis 14 Mei 2026, setelah diduga menyimpan ganja dan sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, Bobby P. Marpaung, mengatakan penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga memiliki narkotika. Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan satu sachet kecil diduga sabu yang dibungkus tisu di kantong celana pelaku. Polisi juga menemukan 15 sachet kecil diduga ganja di dalam tas ransel miliknya. Pengembangan dilakukan ke rumah pelaku. Dari penggeledahan lanjutan, polisi kembali menemukan satu sachet kecil diduga ganja di dalam lemari kamar. Secara keseluruhan, polisi menyita 16 saset kecil yang diduga ganja, 1 saset diduga sabu, 1 bungkus kertas rokok, 1 paket alat hisap sabu, serta 1 unit telepon genggam merek iPhone. Saat ini pelaku bersama barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Maluku Utara untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menerima langsung aspirasi penyandang disabilitas dalam agenda reses di Salero, Kota Ternate. Pertemuan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI itu membahas dorongan percepatan perda disabilitas hingga akses layanan publik yang inklusif. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah.
2: Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, menyerap aspirasi langsung di kalangan penyandang disabilitas saat menggelar reses di Salero, Kota Ternate pada Selasa malam. Dalam forum tersebut, politisi Partai Golkar itu memilih mendengar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas, mulai dari akses pendidikan, fasilitas umum, hingga pemberdayaan ekonomi. Menariknya, Iqbal turut menggunakan penerjemah bahasa isyarat agar peserta tunarungu dapat memahami jalannya dialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Langkah itu mendapat apresiasi dari peserta karena dinilai jarang dilakukan anggota DPRD saat melakukan reses. Dalam kesempatan itu, Iqbal menegaskan DPRD akan mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyandang disabilitas yang telah diusulkan pemerintah daerah.
3: Untuk itu, kita berharap bahwa dengan adanya perda ini, tentunya akan memperhatikan semua aspek yang menjadi harapan dari mereka. Terutama di tempat-tempat seperti fasilitas umum, seperti pasar, seperti mal, seperti rumah sakit, maupun terutama terkait dengan pendidikan.
2: Iqbal mengatakan penyandang disabilitas baik tunarungu maupun tunanetra merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Ia berharap perda yang nantinya disahkan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Maluku Utara, Nurningsih, menyampaikan pentingnya payung hukum daerah untuk menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Ningsih, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dan berhak memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan hingga fasilitas publik.
1: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah Perda Disabilitas.
2: HWDI juga mengusulkan sejumlah poin penting dalam rancangan perda tersebut, diantaranya kewajiban penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti ram, lift, dan toilet khusus, kuota kerja minimal 2% dari instansi pemerintah dan BUMN, serta 1% dari perusahaan swasta. Selain itu, HWDI juga mendorong penguatan pendidikan inklusif melalui unit layanan disabilitas, peningkatan kualitas sekolah luar biasa di tiap daerah, hingga layanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk tenaga medis yang memahami bahasa isyarat. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara pelatih kepala Malut United Hendry Susilo mengungkapkan akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan 3 poin. Laga Malut United versus Persita dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung dari Stasiun TV Indonesia. Setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kiraha kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir di Gelora Kiraha musim ini. Raihan 3 poin ini pun menjadi misi utama yang ditetapkan Coach Hendry pada laga hari ini. Evaluasi dari pertandingan terakhir telah dilakukan dan kini timnya siap memberikan permainan terbaik di lapangan. Malut United harus kehilangan Wipermeyer Angulo karena akumulasi kartu merah pada laga terakhir kontra PSIM Yogyakarta. Walau begitu, Hendry memastikan situasi tersebut tak akan menjadi batu sandungan atas game plan yang telah disiapkan tim pelatih. Di sisi lain, Persita juga tak akan diperkuat salah satu pemain intinya yaitu Javlon Gusenov karena akumulasi kartu merah. Winger asal Jailolo Maluku Utara itu memastikan semua pemain akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik untuk memenangkan pertandingan kandang terakhir musim ini. Saudara, di jantung Swasio berdiri kokoh Masjid Kesultanan Tidore. Dalam bahasa lokal, masyarakat menyebutnya Sigi Kolano atau Masjid Sang Penguasa. Masjid ini bukan sekedar rumah ibadah, melainkan penanda kejayaan Kesultanan Tidore yang pernah menggetarkan samudra dan mengharumkan rempah hingga ke benua-benua jauh.
4: Senin sore, menjelang petang, turun perlahan di ufuk barat. Angin berembus teduh menyisir wajah Swasio. Langit seolah merunduk, menyalakan cahaya temaram di atas tanah yang menjadi induk kota Tidore Kepulauan. Di jantung Swasio berdiri kokoh Masjid Kesultanan Tidore. Masyarakat menyebutnya Sigi Kolano atau Masjid Sang Penguasa. Ia bukan sekedar tempat ibadah. Masjid ini adalah penanda kejayaan Kesultanan Tidore yang dahulu mengharumkan rempah hingga ke negeri-negeri jauh. Bangunannya menghadap jalan raya yang nyaris tak pernah sepi. Kubah birunya tampak sederhana namun tetap memancarkan wibawa. Catatan sejarah merekam masjid ini beberapa kali dipugar. Namun, sejumlah bagian asli tetap dipertahankan. Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Nasir, menuturkan jejak awal masjid masih dapat ditemukan hingga kini.
5: Masjid Kesultanan ini, yang sekarang Anda lihat ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran ya. Bahkan terakhir itu pemugaran total, yang bangunan asli masih tertinggal itu sebagian pagar, kemudian sumur dan tempat wudhu. Itu yang masih asli itu pun sebagian sudah dikasih lantai dengan keramik, semuanya sudah tidak aslinya. Tapi masih ada bangunan-bangunan bagian yang asli. Nah, masjid itu dibangun bersamaan dengan perpindahan kesultanan dari Kalawang itu di wilayah Kufudin ini.
4: Suasana hening terasa ketika tim liputan RRI memasuki ruang utama masjid. Di dalamnya terdapat lubang-lubang kecil menyerupai jendela yang menjadi penunjuk arah kiblat. Empat pilar utama berdiri tegap menyangga bangunan. Pilar-pilar itu melambangkan empat sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Menurut Ishaq Nasir, bentuk asli arsitektur masjid sejatinya masih dapat ditelusuri hingga kini, hanya materialnya yang menyesuaikan perkembangan zaman.
5: Arsitekturnya juga masih bisa ditelusuri hampir sama dengan yang ada di sana, hanya bahannya diganti dengan modern saat ini.
4: Bagi Kesultanan Tidore, menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan, melainkan merawat keaslian sejarah agar tidak hilang ditelan zaman. Sebagai salah satu ikon kota Tidore Kepulauan, Sigi Kolano kini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Namun jauh sebelum pengakuan itu hadir, masyarakat telah lebih dahulu menjadikannya pusaka jiwa. Di tengah deras arus teknologi dan perubahan sosial, tantangan menjaga tradisi pun generasi muda, kata Ishaq, perlu kembali mengenal hukum adat dan nilai-nilai lama yang dahulu menjadi pedoman hidup masyarakat Tidore.
5: Itu mengajarkan.
6: Mengajarkan
5: dan mengingatkan kepada seluruh generasi muda mengenai hukum adat itu, bahwa hukum adat itu pernah berdiri, pernah dilaksanakan, dan sangat memberi manfaat pada masanya. Bahkan sebagian masih bermanfaat sampai saat ini. Itu yang harus diketahui, dan itu baru setelah itu baru bisa kita ajar. Tanpa memberi pengetahuan yang cukup, ajarkan kita akan sia-sia.
4: Senja kian larut, cahaya keemasan menyentuh dinding biru masjid, membuatnya tampak bercahaya di ujung sore sebelum gelap tiba. Masjid Kesultanan Tidore tetap berdiri sebagai penjaga ingatan dan penenun sejarah, menjadi saksi bahwa di tanah kecil bernama Soasio, iman dan kebudayaan pernah bertaut erat dan terus hidup meski zaman bergerak tanpa henti.

0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silahkan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 16 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti adalah umumnya berawan hingga berawan tebal, namun berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara pada malam hari, dan dini hari potensinya untuk hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kaololoda, Ibu Jailolo, Sedang Woli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Weda, Patani, Wasile, Maba, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk waspadai potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kaololoda, Ibu Jailolo, Sedang Woli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Weda, Wasile, Maba, Patani, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan Maluku Utara. Untuk perkiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Untuk pagi hari potensinya terjadi cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Halmahera Utara. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara, dikarenakan hingga akhir bulan nanti masih akan terus terjadi hujan dengan intensitas lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih para Kirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Adrian. Dengan desk editor Sofian Tagubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali menghadirkan ragam program siaran menarik menemani ruang beraktivitas Anda sahabat budaya di edisi malam hari ini. Tepat dalam edisi siaran 16 Mei 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman. Terawali ragam informasi dan program siaran menarik Anda di malam hari ini. Menemani ruang dengar Anda sahabat budaya di pukul 18 lebih 35 menit nanti akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Menjelang di pukul 18 lebih 18 menit orang akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk menanti juga sahabat budaya kumandang azan sholat maghrib di pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Semari menanti sahabat budaya, berikut orang hadirkan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Orang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran Quran surat Al-Waqiah dari ayat 1 hingga 57 yang dibacakan oleh Haji Muhammad Zeta.
1: A'udzu billahi minasy

0: Sahabat Budaya, tepat di pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Ternate.
1: Allahu Akbar.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: 3,5 Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di pukul 19.06 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, menemani ruang beraktivitas Anda sepanjang malam hari ini. Edisi malam hari ini di tengah kondisi cuaca kota Ternate yang terpantau tidak bersahabat untuk sahabat budaya. Tentunya pilihan aktivitas yang akan sahabat budaya lakukan harus diimbangi dengan berbagai perhatian kondisi sesuai dengan cuaca yang terjadi. Salah satu kondisi yang bisa terupdate sahabat budaya ini informasi yang dihadirkan dari perkirawan cuaca BMKG Sultan Bapula Ternate, di mana peringatan dini cuaca mengenai kewaspadaan potensi hujan lebat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah untuk Morotai, Galela, Tobelo, Kau, Loloda, Ibu Jailolo, Sidengoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Weda, Patani, Wasile, Mabah, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, dan daerah sekitarnya. Di mana kondisi angin yang berhembus dari area barat daya menuju ke timur dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Ini diharapkan agar warga masyarakat khususnya untuk di kota Ternate pada malam hari ini agar berhati-hati untuk aktivitas di luar rumah. Selalu jaga fokus Anda sahabat budaya, pastikan keselamatan yang menjadi hal utama, dan tentunya Tromas akan menemani ruang badengar sahabat budaya di malam hari ini.

ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi

0: Tierra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tierra.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada. Tepat di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan dengan informasi kabar kiraha di malam hari ini. Kabar kiraha terang kembali dari informasi lokal di mana Satlantas Halmahera Barat hadirkan pelayanan SIM cepat dan transparan. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam proses pembuatan surat izin mengemudi, baik untuk permohonan baru maupun perpanjangan SIM. Pelayanan pembuatan SIM yang berlangsung di kantor Satlantas Polres Halmahera Barat tersebut dilakukan dengan mengedepankan sikap humanis, cepat, transparan, dan profesional guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang datang mengurus administrasi kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polres Halbar AKP Risno Nasir menyatakan bahwa pelayanan SIM merupakan salah satu bentuk pelayanan publik Polri kepada masyarakat, sehingga seluruh personel diharapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana tim SAR gabungan evakuasi 2 korban longsor Curug Cileut, Subang. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban tanah longsor di kawasan Curug Cileut, Subang, Jawa Barat, di mana kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian dilakukan sejak pagi hari Sabtu 16 Mei 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana mengatakan bahwa operasi pencarian tersebut dilakukan di Desa Mayang, Cisalak, dan diawali dengan pembagian tugas pencarian korban. Setelah kedua korban ditemukan, tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi menuju rumah duka, di mana seluruh korban berhasil dievakuasi pada pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi diusulkan tutup usai pelaksanaan debriefing dan evaluasi pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, dan seluruh unsur yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar kiraha di malam hari ini. Nantikan kabar kiraha di edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

0: tierra.
1: Sobat Budaya masih menemani ruang mendengar Rangguni semua di malam hari ini pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Hujan yang masih mengguyur kota Ternate malam hari ini kelihatannya jadi aja untuk orang istirahat ya sahabat budaya. Daripada bingung mau kemana ya, walaupun malam minggu ya sahabat budaya, tapi ya udah, daripada orang pusing tak tahu mau pergi mana dengan kondisi cuaca yang serba tidak menentu ini, ada baiknya untuk orang istirahat. Gunakan waktu ini untuk istirahat, dan besok insya Allah dengan cuaca yang mungkin bisa lebih bersahabat, orang bisa beraktivitas mungkin olahraga pagi ya dengan tenaga yang lebih full, karena malam hari ini orang harus fokus untuk istirahat. Apalagi dengan kondisi cuaca hujan kayak begini, kelihatannya memang paling mantap, paling sesuai, paling cocok kalau orang habiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah, quality time, abis itu udah istirahat malam sahabat budaya. Jadi salah satu rekomendasi kegiatan yang bisa terus sarankan malam hari ini sahabat budaya, tentunya selain itu juga orang masih punya pilihan lagu-lagu, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap bersama dengan orang di Pro 4 RRI Ternate. Yeah.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya

Selamat malam sahabat durian, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi kabar KRH. Informasi kabar KRH terang wali dari laman informasi lokal. Di mana sahabat durian, Manly Cup 3 tahun 2026 resmi digelar. Staf ahli Gubernur Maluku Utara Abdullah Asagaf secara resmi membuka Manly Cup 3 tahun 2026 yang diikuti oleh puluhan peserta, di mana kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 5 Kota Ternate pada Jumat 15 Mei 2026. Ajang tahunan bertema Tunjukkan Aksi Raih Prestasi ini menghadirkan berbagai cabang lomba antara lain basket, voli, futsal, tari kreasi, puisi, dan vokal solo. Sebanyak 24 kontingen dari tingkat SMP, SMA, dan SMK sekota Ternate turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung mulai dari 15 hingga 24 Mei. Pembukaan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, Sutopo Abdullah, jajaran guru SMA Negeri 5 Kota Ternate, Kepala Sekolah SMP, MTS, SMA, SMK, EMA, hingga Kasat Intel Polres Ternate. Dalam sambutannya, mewakili Gubernur Maluku Utara Abdullah Asagaf mengapresiasi SMA Negeri 5 Kota Ternate yang terus menghadirkan kegiatan positif bagi generasi muda. Menurutnya, Manly Cup 3 menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan sekaligus membangun karakter. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, torang menuju ke laman informasi nasional, di mana Presiden Prabowo resmikan operasionalisasi 1061 KDMP. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meresmikan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian ini dilakukan di Desa Tinggul, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kepala Negara menuturkan bahwa sebanyak 1061 KDMP telah diresmikan, di mana peresmian ini juga menandai dimulainya operasional program prioritas Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat menekan tombol sirine peresmian 1061 KDMP pada Sabtu 16 Mei 2026. Lebih lanjut diungkapkan Kepala Negara, peresmian Koperasi Desa ini menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia, sebab menurut Presiden Prabowo, Indonesia menjadi negara pertama yang mengoperasikan 1061 KDMP secara serentak. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar KRH, dan tentunya nantikan Habar KRH dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya terus kembali hadir dengan sagu santai dengan lagu. Santai dengan lagu hadir kembali sahabat budaya menemani ruang dengar kuning semua di malam hari ini pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Menemani ruang mendengar sahabat budaya yang gabung bisa bergabung di line telepon torang di 0921-3126-518. Sahabat budaya juga bisa menghubungi torang di line telepon 0821-9526-6695 atau di WhatsApp di 0853-9853-951. Baik sahabat budaya, kita terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam sagu santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam sagu santai dengan lagu, yeah. Dengan Andi di Sofivi.
1: Baik Mas Andi di Sofivi. Mas Andi, bagaimana kabarnya di Sofivi sana?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Andi?
2: Request lagu Sisu.
1: Lagu apa? Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi Mas Andi?
2: Lagu Sisu.
1: Sisu.
2: Sisu.
1: Oh, Sisu. Oke, siap. Dari siapa tuh penyanyinya? Sisu.
2: Kalau belum tahu lagi.
1: Oke, siap. Salam dulu, silakan Bang Andi.
2: Salam untuk karyawan yang sedang bertugas. Itu sudah.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung di malam hari ini.
2: Ya,
1: baik. Sahabat, kita terima lagi. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung di malam hari ini. Kita sekarang terima penelpon selanjutnya. Baik, saya Gus Santi dengan lagu, dengan siapa di mana?
3: Saya Gus Santri yang lagu. Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Iya, waalaikumsalam Bung Abdurrahim ya.
3: Abdurrahim di Batua.
1: Iya.
3: Di Kertanegara.
1: Iya, Bung Abdurrahim.
3: Kalimantan Timur.
1: Iya. Ya, Bung Abdurrahim, kabarnya bagaimana di sana di Kalimantan Timur?
3: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat Bung Fajar.
1: Malam hari. Halo Bung Abdurrahim. Suara saya terdengar. Oh iya, baik. Bung Abdurrahim, malam hari ini mau request lagu apa nih Bung Abdurrahim?
3: Lagu Bugis.
1: Boleh. Judulnya apa tuh?
3: Judul lagunya Meli Pulsa.
1: Pulsa.
3: Iya, artinya itu beli pulsa.
1: Oke.
3: Tapi dalam bahasa Bugis Meli Pulsa.
1: Oke.
3: Penyanyinya Doresmos.
1: Doresmos. Oke, siap. Salam silakan.
3: Majma.
1: Oke. Doresmos dan Majma. Dan siapa lagi?
3: Bar itu.
1: Dores Bos dan juga
3: Majma.
1: Oke.
3: ADJ.
1: Majma.
3: Lagu bar itu.
1: Oke, lagunya ada Bung Abdurrahim.
3: Ada ya?
1: Lagunya ada.
3: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ya. Ada Pak Yasin di Mangga 2. Ada Ustaz Saida. Ada Mama Indah di Akegale. Pak Andi Alparis di Bacan. Pak Junedi di Ambon. Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Pak Andi di Batam. Pak Andi Cakrawinata di Jambi. Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada Dika di Taliabu. Berikutnya Mafia di Halmahera Barat, Ratem. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Fajar.
1: Baik, terima kasih.
3: Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah bergabung malam hari ini. Terputar dulu dua lagu yang sudah di request malam hari ini. Spesial untuk menemani ruang dengar sahabat budaya.

0: Ding pahapi ka dito nga.
1: Dan sahabat Durian masih dalam program Sagu Santai Deng Lagu. Terima kasih, nantikan untuk sahabat Durian mau gabung, mau request lagu boleh ya di line telepon torang tentunya di malam hari ini. Baik, torang terima penelpon selanjutnya di malam hari ini. Sahabat Budaya Sagu Santai Deng Lagu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Andi Cakrawinata di Jambi, Bang Fadir.
1: Baik, Bung Andi Cakrawinata di Jambi. Bung Andi, selamat malam, selamat bergabung. Mau request lagu apa nih Bung Jambi?
2: Saya request lagunya dari,
1: dari siapa Bung Andi?
2: Dari Badai Pasti Berlalu, dari Ari Lasso.
1: Badai Pasti Berlalu, baik.
2: Yeah.
1: Salam.
2: Belum. Ya salamnya buat Dika Italia Bu, salam sehat-sehat selalu. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga, panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bang Andi Al-Fahid, buat Bang Taher di Maluku, buat Ayu Matohi, buatnya Tari di Banjarmasin, buatnya Purnama Sari, Andi Batam, terus buatnya Ibu Farida, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Pak Fadir, sehat selalu, panjang umur, rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat Dira Tora juga menanti, kalau sahabat Dira mau bergabung bisa lewat telepon di 0921 3126 518, atau juga bisa bergabung di line telepon 0821 9526 6695. Kita terima kembali penelpon di malam hari ini, Sagu Santai Dengan Lagu. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan
1: Halo. Mohon maaf, ini suaranya agak kecil, suaranya tidak terdengar.
3: Halo, Ulimi.
1: Dengan Ko Udin?
3: Iya, Ko Udin.
1: Oh, di Salero, Pak Udin di Salero.
3: Bang Ulul.
1: Oh, Bung Ul, astaga, suaranya kecil sekali, Bung. Baik, bisa bergabung kembali ya. Ini kelihatannya permasalahan jaringan atau bagaimana ya, agak-agak kecil suaranya tadi. Baik, kita terima penelpon lainnya yang sudah bergabung di malam hari ini. Sagu Santai Dengan Lagu, dengan siapa di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
4: Iya. Yeah.
1: Dengan siapa nih? Ini Purnamasari kah? Kak Purnamasari?
4: Iya. Yeah.
1: Oh iya, baik. Iya, takutnya suaranya kecil lagi nih. Tadi ada beberapa pendengar soalnya suaranya kecil banget, Kak.
4: Begitu ya.
1: Iya, Kak Purnamasari, bagaimana kabarnya malam hari ini?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih, Kak Purnamasari?
4: Nama mau dengerin lagunya ini. Apa itu namanya? Lagu Mandar boleh ya?
1: Boleh, judulnya apa tuh, Kak?
4: Balolita.
1: Bololita?
4: Balolita.
1: Balolita, oke. Penyanyinya siapa tuh, Kak, kalau boleh tahu?
4: Nanti Purnama lewat WA ya.
1: Oke. Siap. Aman, Kak Purnama. Salam dulu, Kak Purnama, silakan.
4: Salam ya, buat semuanya ada di Tantara Kacali. Ya, sampai set, mudah-mudahan terasa selalu.
1: Amin.
4: Ini baru pulang malam minggu nih. Jadi, ya, semuanya aja cinta terasa selalu.
1: Baik.
4: Buat Bang Padat, semoga terasa selalu.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam juga. Terima kasih, Kak Purnamasari. Ini lagunya ternyata sudah kita dapat, Kak Purnamasari. Jadi aman. Balolipa ya lagunya. Siap-siap kita putar. Untuk sahabat Dria juga yang sudah bergabung, terima kasih. Kita putarkan dulu dua lagu yang sudah di request di malam hari ini.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan Sahabat Durian masih dalam program Santai dengan Lagu. Sahabat Durian terus masih menanti untuk dua penelpon lagi yang ingin bergabung malam hari ini. Boleh ya Sahabat Budaya bisa bergabung dan request lagu ya Sahabat Budaya tentunya. Baik Sahabat Durian, terus terima dulu penelpon berikut ini. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
1: Masih dengan Bung Andi di Sevisi.
0: Baik, halo Bung Andi. Ya, kenapa, bagaimana Bung Andi?
1: Tung, boleh mau dengar lagi satu lagi kita.
0: Waduh, Bung Andi, jatanya satu orang satu request aja Bung Andi mau kalau di Sagu.
1: Apa?
0: Kalau di Sagu jatahnya satu orang satu lagu aja Bung Andi. Tidak bisa untuk berulang-ulang. Soalnya masih ada banyak yang mau gabung juga Bung Andi.
1: Oh, saya sudah.
0: Baik, baik, baik. Nanti kalau mau nanti di Sagu next hari besok bisa gabung lagi Bung Andi. Oke, okay, Bung Andi?
1: Oh, siap, siap, siap.
0: Baik,
1: siap.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih. Aman, aman Bung Andi. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung lagi malam hari ini. Semoga Sagu bisa menjadi ya, peneman. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Andi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Terima kasih Bung Andi. Waduh, ini bergabung lagi. Terima kasih Bung Andi. Kami apresiasi sekali. Tapi kalau di Sagu, ini satu orang cuma boleh request satu kali Bung Andi. Tapi tidak apa-apa. Sagu masih menemani Rondengar Sahabat Durian besok hari di pukul yang sama 22 atau pukul 10 malam. Baik, kita bacakan juga ada yang sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar Kak Fajar? Alhamdulillah baik. Dari Dika Ditalia Bu, request lagu dari Aprilia judulnya Cinta Untukmu Sayang. Salam buat Bung Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang Bunda Ustazah, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ko Ai, Ko Ama, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Yasin, Bang Leo dan semuanya dirangkul jadi satu. Salam sehat walafiat, selamat bermalam minggu. Lagu ini spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Semoga terhibur buat Kak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Sagu, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Kak Dika Ditalia Bu. Ya, lagu requestannya tadi lagunya Cinta Untukmu Sayang. Baik, siap. Terima kasih sudah bergabung ya Kak Dika Ditalia Bu sudah bergabung malam hari ini ya. Tumben Kak Dika belum telepon. Tadi mungkin sudah coba telepon di WhatsApp tapi belum sempat kita angkat. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Sahabat Durian juga yang masih mau bergabung tentunya masih boleh torang terima di malam hari ini di nomor telepon 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Untuk saat ini kita putar dulu Sahabat Budaya dari lagu requestan Kadi Kaditelah Bu Apriliani featuring Fanizi dengan Cinta Untukmu Sayang. Spesial untuk Sahabat Budaya, jangan dulu ganti frekuensi, tetap bersama dengan torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Dan sahabat Durian, di pukul 22 menjelang pukul 23 malam hari ini, waktu kita tersisa 2 menit lagi ya, sudah saatnya buat Fajar harus pamit dulu dari ruang pendengar sahabat Durian. Ya, terima kasih untuk sahabat Durian semua yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga Sagu bisa selalu menghibur dan jadi pilihan lagu-lagu untuk sahabat Durian semua dimanapun mana berada. Malam hari ini juga sahabat Durian, pilihan lagu-lagu menarik masih akan menemani ruang pendengar sahabat Durian semua di pukul 23 sampai menjelang tutup siaran nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar orang di perempat RRI Ternate, suara budaya Kira.

sabarang batu dudung kasi baku adu dorang bilang ni solusi untuk tompe ekonomi padahal dorang pencuri baru tong nombeki mati. Diam deng media dorang bungkam polisi kamari senjata baancam ayo Tuhan kalau hal mahera binasa tolong bumi ini juga jangan kasih sisa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kiraha.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,1 FM Rock Maternati. Suara Budaya Kiraha.

0: Kiraha.
1: Beb, sampai katong baku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Bintang.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Minggu 17 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saatnya terbergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sepekan.

0: bersama di Ternate Pagi untuk hari ini, dan mendengar sudah pukul 6, saatnya kita ikuti Warta Berita Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026, disampaikan Sofyan Tugubo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Saat ini Anda mendengar berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pada berita sepekan hari ini, Minggu 17 Mei 2026, akan kami hadirkan kembali informasi, isu aktual dan peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Tentu saja kami hadirkan laporan dari reporter-reporter kami. Bersama saya Sofyan Tugubu, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Saudara, 3 korban akibat erupsi Gunung Dukono ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Maka operasi SAR resmi ditutup. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Hari ketiga operasi pencarian korban hilang akibat erupsi Gunung Api Dukono di Halmahera Utara oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. 2 korban warga negara asing asal Singapura ditemukan dalam kondisi tertimbun material batu besar dan debu vulkanik tidak jauh dari bibir kawah Gunung Dukono pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengungkapkan penemuan jasad korban pada pukul 13 waktu Indonesia Timur oleh tim SAR gabungan yang berlangsung dramatis karena jasad korban tertutup material vulkanik dan terhalang batu besar. Kondisi medan juga berat membuat petugas kesulitan mengangkat jenazah secara utuh.
3: Jenazah berada di permukaan batu yang diameternya kurang lebih 2 meter sehingga sangat sulit untuk dievakuasi. Ada barang bawaannya dan juga ada bagian lain-lainnya ya. Dengan medan yang sulit dan cuaca yang sangat luar biasa, hujan sampai badai ya. Jadi dalam rangka evakuasi penurunan ke posko mengalami kesulitan.
2: Iwan Ramdhani mengatakan dengan ditemukan 3 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Api Dukono, maka operasi SAR akan ditutup. Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan unsur Basarnas, TNI Polri, BPBD, relawan dan masyarakat setempat.
1: Tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sherly Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
4: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Sherly Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
4: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
5: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Sherly, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
4: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000. Artinya ada penurunan 50%.
5: Pemerintah Provinsi di era Sherly Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Serli berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan Davi Baba.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Statistisi Madya BPS Provinsi Maluku Utara Evida Karismawati mengatakan perkembangan tingkat penghunian kamar menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Evida merincikan, penghunian kamar hotel bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat cukup signifikan sebesar 9,91 poin dibandingkan Maret 2025 yang berada pada level 28,51%.
7: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
6: Sementara itu tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam.
1: Euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusias masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
8: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa ya, ada Argentina dan Belanda.
5: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR RI dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasam Kasuba mengatakan, antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasam, mulai dari wilayah Morotai hingga Kepulauan Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.

0: persen.
1: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
0: Sementara itu tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam.
2: Euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusias masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
3: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda.
4: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR RI dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasam Kasuba mengatakan, antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan Antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasam, mulai dari wilayah Morotai hingga Kepulauan Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.
3: Karena apa? Karena memang euforia di Maluku, ya Maluku Utara terkhususnya, sangat besar ya. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa 4 tahun lalu bagaimana masyarakat menyambut Piala Dunia. Ya, bahkan sekarang sudah banyak, sudah ramai bendera-bendera negara peserta Piala Dunia sudah mulai berkibar ya, dari Morotai sampai ke Sula.
4: Tak hanya itu, budaya nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola internasional juga disebut sangat hidup di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Ijudin bahkan menyebut komunitas pendukung tim nasional Argentina menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu dipadati warga saat pertandingan berlangsung. Atmosfer dukungan masyarakat disebut mampu menciptakan kemeriahan layaknya perayaan besar sepak bola dunia.
3: Di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda, Ibu bisa saksikan. Ketika pertandingan yang lalu sangat...
4: Melihat tingginya animo masyarakat itu, Ijudin meminta TVRI dan RRI memberi perhatian lebih bagi wilayah Indonesia Timur dalam penyiaran maupun kegiatan nobar Piala Dunia. Ia menilai masyarakat di Maluku, Maluku Utara hingga Papua juga harus mendapat kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia secara maksimal melalui siaran publik yang merata. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal di berbagai daerah di Maluku Utara.
2: Saudara, warga Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan digegerkan dengan temuan sosok pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon jambu air. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelani berikut ini.
5: Seorang pria muda berinisial RH, 20 tahun, warga Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon jambu air di RT 014 RW 006 Kelurahan Kalumata Jumat pagi. Temuan tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang melihat sosok menyerupai bayangan hitam di atas pohon saat membersihkan halaman rumah. Saksi beranggapan bayangan yang dilihat tersebut adalah sosok gaib, sehingga disampaikan ke warga sekitar untuk memastikan informasi tersebut. Setelah kembali dan memastikan, warga mendapati sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga gantung diri, dan korban kemudian diturunkan dengan cara memotong tali menggunakan Parang dan dievakuasi ke dalam rumah warga sekitar. Hal tersebut diakui langsung Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi RRI. Juru bicara Polres Ternate menyatakan hasil pemeriksaan awal dari dokter Rumah Sakit Bayangkara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dirinya juga mengakui tali yang digunakan memiliki panjang sekitar 126 cm dengan simpul hidup.
6: Di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, telah terjadi dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri bertempat di salah satu pohon di mana rumah dari saudara Marwia Bayu beralamat di Kelurahan Kalumata RT 014 RT 006 Kecamatan Kota Ternate. Korban atas nama Wiyandi Marminto, umur 20 tahun, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate.
5: Kasih Humas juga menyatakan keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi dan menerima peristiwa meninggalnya korban sebagai musibah. Penolakan otopsi juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi di Polsek Ternate Selatan.

0: eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan.
1: Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolanya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu. Menurut Hamidin, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan.
0: Sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar seperti misalnya hasil alam ya, seperti nikel, emas, dan mineral lainnya. Namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan. Dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum.
1: Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan.
0: Di satu sisi, dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya. Tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian.
1: Ia tetap optimis di Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Urai menerima langsung aspirasi penyandang disabilitas dalam agenda reses di Salero, Kota Ternate. Pertemuan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI itu membahas dorongan percepatan perda disabilitas hingga akses layanan publik yang inklusif. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
2: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah.
3: Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Urai, menyerap aspirasi langsung di kalangan penyandang disabilitas saat menggelar reses di Salero, Kota Ternate pada Selasa malam. Dalam forum tersebut, politisi Partai Golkar itu memilih mendengar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas, mulai dari akses pendidikan, fasilitas umum, hingga pemberdayaan ekonomi. Menariknya, Iqbal turut menggunakan penerjemah bahasa isyarat agar peserta tunarungu dapat memahami jalannya dialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Langkah itu mendapat apresiasi dari peserta karena dinilai jarang dilakukan anggota DPRD saat melakukan reses. Dalam kesempatan itu, Iqbal menegaskan DPRD akan mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang penyandang disabilitas yang telah diusulkan pemerintah daerah.
4: Untuk itu, kita berharap bahwa dengan adanya perda ini, tentunya akan memperhatikan semua aspek yang menjadi harapan dari mereka. Terutama di tempat-tempat seperti fasilitas umum, seperti pasar, seperti mal, seperti rumah sakit, maupun terutama terkait dengan pendidikan.
3: Iqbal mengatakan penyandang disabilitas baik tunarungu maupun tunanetra merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Ia berharap perda yang nantinya disahkan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Maluku Utara, Nurningsi, menyampaikan pentingnya payung hukum daerah untuk menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Ningsi, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dan berhak memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga fasilitas publik.
2: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah Perda Disabilitas.
3: HWDI juga mengusulkan sejumlah poin penting dalam rancangan perda tersebut, diantaranya kewajiban penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti ram, lift, dan toilet khusus, kuota kerja minimal 2% dari instansi pemerintah dan BUMN, serta 1% dari perusahaan swasta. Selain itu, HWDI juga mendorong penguatan pendidikan inklusif melalui unit layanan disabilitas, peningkatan kualitas sekolah luar biasa di tiap daerah, hingga layanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk tenaga medis yang memahami bahasa isyarat.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta sepekan Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Saya Sofyan Tugubu menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.

pagi sahabat budaya, terbangun apa lagi di Habar Kiraha edisi akhir pekan Minggu 17 Mei 2026 ya. Selamat pagi untuk anda semua, selamat menikmati suasana liburan yang pastinya juga ragam informasi torang hadirkan untuk anda di Habar Kiraha pagi ini. Tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Ada Monica spesial untuk Odin semua yang masih terus mendengar empat orang di Perempat RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara, Minggu 17 Mei 2026. Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Ternate, Ibu, Sahu, Jelolo, Sidangoli, Sofifi, Tidore, Taliabu, dan sekitarnya. Selain itu, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang, meski tinggi gelombang diperkirakan 0,25 sampai 1,25 meter, namun tetap waspada adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Dalam rilis yang diterima rri.co.id, BMKG pun menjelaskan pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang berlaku di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Patani, Gebe, Gane, Bacan, Obi, Sanana, dan sekitarnya. Kemudian pada siang atau sore hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Sahu, Jelolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, dan Malifut. Kemudian wilayah Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Mababuli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 75 sampai 100%. Angin dengan arah bervariasi dari timur ke barat laut dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam.

0: keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammad wa alihi sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum datang di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang. Biasakan dok bilang ini, aku jatuh bang. Orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan itu. Darah semua adalah 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu,
7: Minggu ya?
6: Biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam berapa?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia muncul. Tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang di arah sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung cakalele ke di sini. Membari bukti. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Ternate Suara Budaya Kieraha. Tentunya juga masih di Habar Kieraha edisi hari ini ya. Oke sahabat budaya, hari ini 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional ya. Peringatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002, dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Melansir berbagai sumber, pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional berdasarkan berdiri Perpustakaan Nasional, yakni 17 Mei 1980. Peringatan Harbuknas dilatar belakangi oleh rendahnya angka melek huruf dan penjualan buku di Indonesia saat itu. Menurut data UNESCO tahun 2002, angka melek huruf orang Indonesia dewasa atau penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya 87,9%. Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia dengan persentase 88,7%, Vietnam 90,3%, dan Thailand 92,6%. Karena itu dicetuskanlah Hari Buku Nasional dengan tujuan menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat. Abdul Malik Fajar meyakini bahwa membaca buku adalah salah satu cara untuk memperluas pengetahuan. Dengan membaca kita dapat mengetahui perkembangan dunia modern. Abdul Malik Fajar menginginkan melalui Harbuknas masyarakat dapat gemar membaca buku dan mengembangkan literasi sebagai modal dasar pembangunan negara. Hari Buku Nasional diharapkan memberi dorongan untuk merevitalisasi industri buku nasional yang saat itu tertinggal.

0: Sahabat budaya, saatnya orang ikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja Katolik Ternate.
1: Bahwa setiap pergumulan-pergumulan, harapan dan cita-cita, niat yang kita bawa kepada Tuhan melalui doa-doa novena Pentakosta hari ketiga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita juga berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus ini bersama dengan keluarga Wahyono, mendoakan 40 hari meninggalnya almarhumah Ibu terkasih Ibu Felicitas Tumina. Semoga Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosanya dan memberikan tempat abadi bersama para kudus di surga. Juga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa dan bersyukur bersama dengan saudari Tasya untuk usaha-usaha yang sementara dirintis di Ternate. Dan juga kita berdoa bersama dengan adik William untuk usaha dan pekerjaan yang sementara dilaksanakan di Dubo. Kita persembahkan misi kudus pagi ini juga bersama dengan Ibu Merlin Oi. Juga kita persembahkan misa kudus bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan bersama dengan Ibu Tinceri Tanubun. Kita juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Foni untuk usaha pekerjaan yang sementara dijalankan saat ini. Juga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa untuk keluarga Bapak Marius, keluarga Bapak Bono. Kita berdoa juga untuk para donatur yang ada di paroki yang senantiasa hadir terlibat turut membantu dan mendukung setiap rencana dan pekerjaan di paroki ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga mereka. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Ibu Shirley Laus Cowanda, untuk anak-anak, untuk Tuhan senantiasa memberkati keluarga mereka. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Ibu Shirley Laus Cowanda, untuk anak-anak, untuk Bapak Benny Laus yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita persembahkan misa kudus pagi ini, kita berdoa bersama dengan seseorang untuk niat maksud-maksud khusus. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup pribadi kita masing-masing. Dan mari kita siap hati dan diri untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus Minggu Paskah ke-7. Dan secara khusus hari ini, seluruh perayaan ini akan disiarkan secara langsung melalui RRI Kota Ternate.

Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan

pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara dan Saudari, para suster umat beriman yang terkasih, pendengar setia RRI Kota Ternate yang sangat kami kasihi. Hari ini liturgi Gereja Katolik Sejagat memasuki hari Minggu Paskah yang ketujuh, dan hari Minggu ini juga dijadikan sebagai hari komunikasi sedunia yang ke-60. Kita memasuki hari ketiga doa Novena Pentakosta, dan tema hari ketiga ini ialah memohonkan roh nasihat untuk kita semua. Yesus secara khusus dalam Injil hari ini menyapa kita sekalian. Yesus mendoakan kita agar kita selalu bersatu, bersekutu dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Mari umat beriman yang terkasih, kita bawa setiap doa, pergumulan-pergumulan hidup, rencana dan perjalanan kita, semuanya mari kita satukan dan kita persembahkan kepada Kristus sang sumber komunikasi yang sejati, agar kita mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid, sebagai warga Gereja Katolik yang sejati dalam kata, tindakan, dan perbuatan. Agar segala doa, niat, dan permohonan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita butuh jamahan rahmat dan kasih pengampunan dari Bapa, agar kita senantiasa selalu ada dan layak di hadirat-Nya. Mari kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa bersama. Doa saya mengaku. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal.

Mari kita memohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Datanglah kepada kami, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Bersama-sama, ya Allah.

0: ialah kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Engkau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon teristimewa pada hari komunikasi sosial dengan publik ini. Semoga kami boleh merasakan bahwa kita senantiasa menyertai kita sampai akhir kesesaman seperti dijadikannya. Dan membuat kami senantiasa kuat-kuatkan untuk berbicara dari hati-hati menurut kebenaran dan kasih-Mu. Dengan mata kami Kristus telah memohonkan kami yang bersama dengan Engkau dalam dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang yang sejala masa akan sesudah kedudukan dan mendengar dan menurunkan firman Tuhan.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke gunung atas tempat mereka menunduk amal. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertemu dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Stand up.

pembacaan mandala di surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, berdosa kita sesuai dengan penderitaan yang kami dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kami pun memperoleh bermula dan berdosa kita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika disiksa karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada dalam antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

kita membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku, dan aku dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara dan saudari, para suster, umat beriman yang terkasih dan pendengar setia dari kota Ternate yang dikasihi Tuhan. Saat membaca Injil hari ini, ada sesuatu yang menyentuh hati. Yesus berdoa dan lebih mengharukan lagi karena ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi ia berdoa untuk kita, untuk murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka supaya mereka semua bersatu. Saudara teman yang terkasih, doa ini lahir dari hati Yesus yang begitu dalam. Yesus tahu bahwa dunia yang akan ditinggalkannya adalah dunia yang penuh dengan perpecahan, dunia di mana orang saling mencurigai, dunia di mana orang saling bermusuhan, bahkan saling menjatuhkan, dunia di mana perbedaan seringkali menjadi alasan untuk menjauhkan, bukan untuk saling melengkapi. Jika kita melihat kehidupan harian kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka doa Yesus ini sungguh-sungguh masih sangat relevan untuk kita. Kita melihat bahwa perpecahan bukan hanya terjadi di tingkat dunia, tetapi perpecahan juga terjadi di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Terjadi perpecahan dan benturan antar keluarga, di dalam keluarga terjadi perpecahan, di dalam lingkungan terjadi benturan dan perpecahan, di tempat kita bekerja, di lingkungan kerja, bahkan dalam kehidupan menggereja saat ini. Tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kadang ada kata-kata yang melukai. Kadang ada sikap yang sulit diterima. Kadang ada perbedaan yang begitu besar sehingga membuat kita menjaga jarak dengan orang lain. Umat beriman yang sangat kami kasihi, pendengar setia dari kota Ternate dimanapun Anda berada, di tengah kenyataan seperti ini, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, Yesus yang menjadi dasar dan landasan pijakan perjalanan hidup iman kita, hari ini tidak memberi kita sebuah teori persatuan. Yesus tidak memberi, tetapi dia memberikan dirinya sendiri sebagai sumber persatuan dan kesatuan di antara umat manusia. Yesus berkata, "Aku datang untuk mempersatukan dan membawa kita kembali kepada Bapa dan menjadikan kita semua satu keluarga dalam kasih." Persatuan sejati tidak dimulai dari usaha manusia semata-mata. Persatuan harus dimulai dari hubungan dan relasi kita dengan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin hati kita dibentuk oleh kasih-Nya. Dan ketika hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya, kita akan melihat sesama dan orang lain dengan cara yang berbeda. Kita tidak melihat sesama atau orang lain sebagai ancaman dan saingan dalam kehidupan kita, tetapi kita melihat orang lain, sesama,
sebagai saudara dan saudari kita. Persatuan seperti yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Yesus, bukan sesuatu, bukan berarti semua harus sama. Tuhan Yesus tidak menghapus perbedaan. Ia justru menciptakan setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Ada yang kuat dalam satu hal, ada yang unggul dalam hal lain. Ada yang memiliki talenta tertentu, ada juga yang memiliki karunia-karunia tertentu. Tapi semuanya itu tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, ada mata, ada tangan, ada kaki, semuanya berbeda, tetapi semua bekerja sama untuk satu tujuan. Begitu sama Kristus, umat beriman yang terkasih. Masalahnya, kita sering terjebak untuk menyoroti perbedaan daripada persatuan. Kita lebih cepat melihat kekurangan orang lain daripada menghargai kebaikan mereka. Kita lebih mudah mengkritik daripada membangun. Dan itulah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Yesus mengajak saudara dan saya, kita sekalian, untuk mengubah cara pandang kita terhadap sesama kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa di balik semua perbedaan ada satu hal yang mempersatukan seluruh umat manusia, yakni kasih Allah sendiri. Yesus juga berkata hari ini, peliharalah mereka dalam namamu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara saudari terkasih, kita dipanggil untuk tinggal bersama dengan Yesus, hidup dalam kebenarannya dan berjalan dalam kasihnya. Karena tanpa itu persatuan yang menjadi doa Yesus, harapan Yesus dan cita-cita seluruh umat beriman tidak akan tercapai, saudara. Kita bisa menyatakan bahwa kita adalah bagian dari gereja, tetapi di saat yang sama kita memelihara kebencian, iri hati, dan hidup memecah belah dan menjadi perpecahan di tengah-tengah umat manusia. Ini bertentangan, Bapak Ibu, dengan doa Yesus sendiri. Sebenarnya hari ini kita semua diajak, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan penghadir kasih bagi orang lain. Kita dipanggil menjadi jembatan, bukan tembok. Jembatan yang bisa dilalui orang lain, bukan tembok. Kita dipanggil untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan satu dengan yang lain. Hari ini, Bapak Ibu Saudara saudari terkasih, kita diajak untuk bertanya dengan jujur dalam hati kita masing-masing. Apakah kita menjadi sumber pemersatu dalam kehidupan kita? Dalam keluarga, di tempat tugas dan kerja, di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita melihat orang lain sebagai sesama dan saudari kita? Apakah kita sudah menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk membangun, bukan meruntuhkan? Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak dan mengundang kita sekalian untuk kembali kepada Kristus, sumber persatuan itu sendiri. Mari kita membuka hati agar dibentuk oleh kasih-Nya, supaya melalui hidup kita doa Yesus sungguh terjadi. Mari kita menjadikan diri kita sebagai sumber berkat rahmat melalui sikap dan perilaku, melalui kata-kata kita yang menyenangkan, melalui sikap kita yang membuat orang merasa aman
dan nyaman dalam kehidupannya. Karena ketika orang mengalami bahwa kita sungguh-sungguh mengutamakan dan mengupayakan persatuan, kekudusan dan kesetiaan dalam kebenaran, maka orang sungguh-sungguh percaya bahwa kasih Allah memang nyata melalui hidup kita dan diri kita. Dan dalam semangat inilah esensi komunikasi ilahi yang ingin membangun persatuan dalam kasih Allah semakin nyata dan terwujud. Itulah doa kita bersama hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri dan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah.

0: Kita bersatu dalam doa umat. Umat beriman yang terkasih, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita. Sampai dengan penuh kasih Ia berbicara kepada kita melalui Yesus Putranya menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui Putranya Yesus.
1: Secara langsung ataupun melalui hati terbuka dan ramah mendengarkan suaramu dan membicarakan kebaikanmu, entah secara langsung ataupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak orang merasakan kehadiran dan kepedulianmu. Marilah bagi para pekerja dan pewarta media komunikasi, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi paroki Santo Willibrordus Ternate, semoga berkat Allah membimbing, menyertai, dan memberkati seluruh umat di paroki Santo Willibrordus Ternate ini, agar hubungan dengan Tuhan dan sesama semakin erat melalui doa pribadi maupun bersama. Dan semoga seluruh umat paroki mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan berkat bagi para donatur yang berada di paroki ini maupun di mana saja berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka adalah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama lewat karya-karya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita yang hadir di sini merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia semakin sadar akan tugas perutusan kita dan giat untuk berbicara dengan hati dalam kasih dan kebenaran. Marilah kita mohon.
0: Tundukkanlah kepalamu di hadapan Tuhan dan sampaikanlah setiap doa, niat permohonan, pergumulan, harapan, dan rencana-rencana hidup pribadi dari keluarga kita masing-masing.

0: Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami.
0: Umat dimohon duduk. Dalam perayaan Ekaristi Kudus Minggu Paskah ke-7, kita berdoa secara khusus bersama dengan keluarga Wahyono, mendoakan 40 hari dipanggilnya menghadap hadirat Tuhan almarhumah ibu terkasih Ibu Felicitas Tuminah. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan tempat abadi baginya. Semoga iman, kesaksian hidup dan pengorbanan yang telah ia tunjukkan bagi keluarga dan bagi sesama mengantar dia untuk menikmati kehidupan abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Secara khusus kita berdoa bersyukur bersama Tasya mensyukuri segala anugerah, rahmat dan berkat Tuhan yang ia bersama keluarga terima sepanjang ini. Trisemia atas rahmat, perlindungan dan tuntunan Tuhan dalam usaha-usaha yang sementara dilaksanakan, dijalankan di Ternate. Semoga Tuhan menjauhkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan. Tuhan mengirimkan berkat dan rezeki dan kebahagiaan untuk segala usaha-usaha dari hari ke hari. Marilah kita mohon. Juga kita berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara adik William, mensyukuri segala berkat Tuhan yang ia terima dan melalui usaha-usaha yang saat ini dikerjakan dan dijalankan di Dobo. Semoga Tuhan senantiasa menjauhkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan. Tuhan membuka berkat dan rezeki melimpah dan menjauhkan serta memberikan rahmat-rahmat dan kebahagiaan serta berkat-berkat yang ia butuhkan untuk kelancaran demi suksesnya usaha-usaha ini. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan Ibu Merlin Oi untuk usaha-usaha yang sementara dilaksanakan, khususnya untuk keluarga, untuk anak-anak. Semoga damai sejahtera kebahagiaan surgawi senantiasa dirasakan dan dialami oleh keluarga dari hari ke hari, terutama untuk anak-anak dan masa depan. Serta mohon keselamatan jiwa untuk suami terkasih Bini Tanda yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita mohon. Kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Tince Retanobun, bersyukur atas berkat Tuhan yang diterima keluarga, suami istri, anak-anak, pekerjaan-pekerjaan dan usaha yang sementara dijalankan. Terutama usaha perhubungan di motor, semoga semua berjalan dengan baik, lancar. Tuhan menjauhkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan, dan melalui usaha ini keluarga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Ibu Foni untuk usaha pekerjaan untuk anak-anak. Teristimewa segala rencana yang hendak ia laksanakan pada bulan-bulan ini. Marilah kita mohon. Kita juga ingat dan kita berdoa untuk keluarga Bapak Maris dan Ibu dan anak-anak. Semoga keluarga selalu diberkati oleh Tuhan dan setiap rencana hidup mereka selalu membawa kesuksesan. Serta kita mohon anugerah, rahmat dan berkat Tuhan juga bagi keluarga Bapak Bono, Ibu dan anak-anak, dan juga rencana-rencana hidup keluarga. Teristimewa kita mohon berkat, perlindungan dan tuntunan untuk Bapak Bono dalam tugas pelayanan dan pengabdian baik di Jayapura maupun di Maluku Utara. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan seseorang yang bersyukur atas segala anugerah, rahmat dan berkat Tuhan yang ia terima. Semoga Tuhan senantiasa membuka jalan untuk masa depan yang membahagiakan, kesuksesan dalam usaha dan rencana serta pekerjaannya. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Sherly Laos Cowanda untuk anak-anak. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga, membuka jalan, berikan kesehatan, kebahagiaan dan damai dalam kehidupan keluarga. usaha untuk anak-anak dan pekerjaan. Semoga doa Bunda Maria senantiasa membimbing dan menuntun Ibu Seri dalam kepemimpinannya untuk mengantar dan membawa masyarakat Maluku Utara untuk mengalami damai kebahagiaan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran dan kesetiaan serta kebijaksanaan dalam kepemimpinan maupun dalam menghadapi tantangan-tantangan. Serta mohon keselamatan jiwa untuk suami terkasih, ayah terkasih Bapak Benny Laos yang sudah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Secara khusus kita berdoa bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi umat yang ada di paroki ini, yang atas rupa-rupa cara selalu hadir, terlibat, mengorbankan waktu dan tenaga, maupun memberikan apa yang mereka miliki untuk kelancaran setiap pekerjaan dan rencana paroki ini. Semoga damai, sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita surgawi senantiasa melimpah turun atas kehidupan keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka, usaha, pekerjaan mereka. Semoga doa dan perlindungan Santo Willibrordus senantiasa membimbing keluarga-keluarga ini atau pribadi-pribadi yang atas rupa-rupa cara senantiasa terlibat. Semoga Tuhan selalu membuka jalan untuk setiap usaha mereka, memberikan petunjuk, kekuatan, ketabahan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup, serta memberkati masa depan anak-anak mereka. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan menolong keluarga-keluarga pribadi-pribadi ini dari segala mara bahaya, sampar dan penyakit. Marilah kita mohon. Ya Bapa, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja, perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan Roh Yesus, dan sudilah Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa permohonan dan syukur yang kami bawa, sebab kami berdoa dan memohon dalam keyakinan iman yang sungguh bahwa Engkau selalu hadir bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan yang dan hati dan jiwa menyesalkan menghadap pada-Mu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan berkenan.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan serta doa niat permohonan dan intensi misa pagi diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah doa-doa umatmu bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada hari komunikasi sosial sedunia ini, Engkau perkenankan kami memasuki kemuliaan surgawi dan mempersatukan diri dengan persembahan putramu, Yesus Kristus, yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita siap doa syukur agung gereja yang ketiga.

Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga

dalam. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami bahwasanya dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis

merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadam.

Kita bersatu dalam doa sukaragung gereja yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Willibrordus pelindung gereja dan umat paroki ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo XIV, Uskup kami Monsinyur Seno Ngutra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah

Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup

semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sambut mengatakan kepada kehidupan yang baru. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Mari kita siap hati dan diri, kita masuk pada doa mohon karunia Roh Kudus. Novena Pentakosta, doa Novena Pentakosta hari ketiga. Kita hening sejenak dan secara pribadi mari kita serahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha pekerjaan kita kepada Tuhan. Serai memohonkan karunia-karunia Roh Kudus untuk keluarga kita masing-masing.

mencari dunia ini dan hanya menginginkan hal-hal yang abadi. Berikanlah aku roh pengertian untuk mencerahkan pikiranku dengan cahaya kebenaran ilahimu. Berilah aku roh nasihat agar aku dapat selalu memilih cara yang paling pasti untuk menyenangkan engkau dan dapatkan surga. Berilah aku roh keperkasaan agar aku dapat memikul salib bersamamu dan memiliki keberanian untuk menghadapi semua rintangan yang menghalangi keselamatanku. Berilah aku roh pengenalan agar aku dapat mengenal Allah dan mengenal diriku sendiri dan bertumbuh dalam kekudusan. Berilah aku roh kesalehan agar aku boleh menemukan bahwa pelayanan kepada Allah dan aku akan Allah, supaya aku penuhi dengan cara hormat, penuh kasih terhadap Allah dan takut untuk tidak menyenangkannya dengan cara apapun. Bantulah aku ya Tuhan untuk menjadi salah satu dari murid-murid sejatimu dan hidupkanlah rohmu dalam segala hal dalam diriku. Bapa kami

dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang